Untuk Anda yang sedang bersiap beraktivitas menuju tempat kerja, sekolah, ataupun menikmati hangatnya pagi bersama keluarga, tetap bersama dia karena akan ada berbagai informasi menarik, hiburan, serta lagu-lagu pilihan yang akan menghangatkan suasana pagi Anda. Jangan lupa tetap semangat dan tetap sehat, dan awali hari ini dengan senyum terbaik Anda.

0: figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia. Mulia.
1: Pendengar yang beriman di mana saja saat ini Anda berada, Kisah Mulia kita kali ini akan mengisahkan biografi singkat salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau adalah Sa'id bin Zaid radhiyallahu an. Pendengar yang beriman dimanapun saat ini Anda berada, ayah dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu an, yaitu Zaid bin Amr bin Nufail, yang merupakan sepupu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dia hidup sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan fitrah atau tabiatnya yang lurus, dia pun mendapat petunjuk untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak pernah menyembah berhala-berhala ataupun menyembeli binatang untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala itu, seperti yang biasa dilakukan oleh kaum musyrikin di Mekah pada saat itu. Dia pernah berkata kepada penduduk Mekah, "Wahai kaum Quraisy, Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan hujan untuk kalian, menumbuhkan tanaman untuk kalian, dan menciptakan kambing untuk kalian. Tetapi mengapa kalian menyembelih binatang-binatang ini untuk selain Allah? Bagaimana hal ini bisa terjadi?" Mendengar hal ini, Khattab bin Amr bin Nufail pun berdiri dan memukul wajahnya. Lalu dia berkata kepadanya, "Celakalah kamu, sungguh kita sudah terlalu bersabar terhadapmu." Selanjutnya, Khattab menyiksanya dengan siksaan yang pedih, hingga akhirnya Zaid pun terpaksa keluar dari Mekah. Dia tidak pernah kembali ke Mekah kecuali dengan sembunyi-sembunyi. Hal itu karena dia merasa takut kepada saudaranya, yaitu Khattab. Ia adalah ayah Umar radhiyallahu an. Di Mekah, ayah Sa'id yaitu Zaid bin Amr mengadakan pertemuan dengan Waraqah bin Naufal dan juga Abdullah bin Jahsy, Uthman bin Huwairith, dan Umaymah binti Harith, yaitu bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid berkata kepada mereka, "Demi Allah, kalian semua telah mengetahui bahwa kaum kalian telah menyimpang dari ajaran-ajaran agama Ibrahim. Lalu mengapa kita bertawaf mengelilingi berhala yang tidak bisa mendengar dan melihat, serta tidak dapat memberikan mudarat dan juga manfaat? Wahai kaum, carilah agama untuk kalian semua, demi Tuhan, kita bukanlah apa-apa." Pendengar, mereka kemudian berpencar ke segala penjuru negeri untuk mencari agama yang benar. Adapun Waraqah bin Naufal telah memeluk agama Nasrani, sementara Abdullah bin Jahsy dan Uthman bin Huwairith masih melanjutkan pencarian terhadap agama yang benar itu. Hingga akhirnya datanglah Islam dan beriman kepadanya. Tinggallah Zaid bin Amr yang telah pergi ke negeri Syam untuk mencari agama Ibrahim alaihi salam. Hingga akhirnya dia bertemu dengan seorang pendeta di Syam. Dia menceritakan hal itu kepada pendeta tersebut. Sang pendeta pun berkata, "Sesungguhnya kamu sedang mencari agama yang sudah tidak ada. Oleh karena itu, pulanglah ke Mekah, karena sesungguhnya Allah akan mengutus kepada kalian orang yang memperbaharui agama Ibrahim itu. Pergilah, lalu terimalah kepadanya dan ikutilah dia. Lalu berimanlah kepadanya dan ikutilah dia." Ketika Zaid masih berada dalam perjalanan menuju Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diutus sebagai rasul. Saat itu, Zaid belum mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diutus. Sayangnya, kematian telah lebih dahulu menjemputnya sebelum dia beriman. Dia telah dibunuh oleh sebagian orang Badui. Ketika kisah ini diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun menceritakan tentang sosok Zaid. Sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti seorang diri sebagai satu umat yang terpisah. Dan menjelang hembusan nafas terakhirnya, Zaid berkata, "Ya Allah, jika engkau memang tidak menghendaki kebaikan agama Islam ini untukku, maka janganlah engkau halangi anakku Sa'id darinya." Pendengar, Doa Zaid ini masih menggantung di antara langit dan bumi hingga pada suatu hari ketika anaknya, yaitu Sa'id, sedang berada di Mekah. Dia mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diutus. Karenanya, dia beserta istrinya Fatimah binti Khattab radhiyallahu anhuma, yang merupakan saudara perempuan Umar bin Khattab, segera beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar, keislaman mereka berdua itu terjadi pada awal munculnya Islam, sebelum masuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam rumah Arqam bin Abi Arqam. Setelah itu Sa'id radhiyallahu an masih merahasiakan keimanannya, sehingga dia pun tidak diusir dari Mekah seperti yang dialami sebelumnya oleh orang tuanya. Akan tetapi kemudian Umar yang kala itu masih musyrik mengetahui keimanan Sa'id. Maka Umar bin Khattab pun bermaksud membunuhnya. Lalu dia memukulnya hingga darah mengalir dari wajah Sa'id. Akan tetapi, kesabaran Sa'id dalam menghadapi sikap Umar inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab masuknya Umar radhiyallahu an ke dalam Islam. Seperti yang telah kita ketahui pada kisah masuknya Umar radhiyallahu an ke dalam Islam. Selanjutnya pendengar, Sa'id pergi berhijrah ke Madinah bersama istrinya Fatimah radhiyallahu anha sebelum terjadinya perang Badar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Sa'id untuk pergi bersama Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhuma dengan tujuan agar dia mengetahui jumlah pasukan kaum musyrikin dan memata-matai gerak-gerik mereka. Oleh karena itu, Sa'id radhiyallahu an pun tidak ikut serta dalam peperangan Badar. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberinya bagian ghanimah atau harta rampasan perang Badar karena dia dianggap seperti orang yang ikut serta dalam perang itu. Setelah itu Sa'id radhiyallahu an pun ikut serta dalam setiap peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar, Sa'id bin Zaid merupakan salah satu dari 10 orang yang mendapat kabar gembira akan masuk surga. Dia memegang teguh janjinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi kaum musyrikin di negeri Persia. Sehingga melalui tangannya dan juga para sahabatnya, Allah Ta'ala pun memadamkan api yang menjadi sesembahan kaum Majusi, dan berkat perjuangannya pula para penduduk Persia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang budiman, setelah penaklukan terhadap negeri Persia selesai, Sa'id segera bertolak ke negeri Syam, di mana pada saat itu sedang berlangsung pertempuran yang sangat menentukan antara kaum muslimin dengan bangsa Romawi, yaitu Perang Yarmuk. Pasukan Romawi datang dengan jumlah personel 120 ribu pasukan, sedangkan jumlah pasukan kaum muslimin pada saat itu hanya 24 ribu pasukan saja. Kedua pasukan ini pun saling berhadap-hadapan. Pada saat itulah, pemimpin kaum muslimin yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an memotivasi kaum muslimin hingga mereka bersemangat kembali untuk menolong agama Allah. Setelah itu, salah seorang dari kaum muslimin pun berdiri dan menyatakan siap untuk mati syahid. Melihat hal itu, Sa'id bin Zaid radhiyallahu an pun berkata, "Ketika aku melihat lelaki tersebut telah menaiki kudanya, menghunus pedangnya, dan melesat menuju musuh-musuh Allah guna memerangi mereka, aku pun meletakkan lututku ke tanah, lalu aku melemparkan anak panahku ke arah seorang anggota pasukan berkuda dari bangsa Romawi. Saat itu, Allah menghilangkan rasa takut dari dalam hatiku. Maka aku pun langsung masuk menebas barisan musuh. Aku memerangi mereka hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada kami." Setelah itu Abu Ubaidah pun menyerahkan misi penaklukan Damaskus kepada Sa'id radhiyallahu anhuma. Lalu dia menjadikan Sa'id sebagai wali atau gubernur di sana. Ketika banyak sahabat Nabi sudah berpulang ke haribaan Allah, Sa'id bin Zaid masih tetap hidup sampai masa dinasti Bani Umayyah. Pendengar yang budiman, Sa'id bin Zaid radhiyallahu an wafat pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, tepatnya pada tahun ke-50 Hijriah, dan dia dikuburkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Demikianlah pendengar, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105 FM. This is the greatest. So, this my face.

systems are offline. Stratus Lima FM. Wow. Life's a dance floor.

Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Lulusan edukasi, tepat hari ini tanggal 5 Oktober. Seluruh dunia memperingati Hari Guru Sedunia atau World Teachers Day. Tujuan diperingati hari ini adalah untuk memberikan dukungan kepada para guru di seluruh dunia dan meyakinkan mereka bahwa keberlangsungan generasi pada masa depan ditentukan oleh guru. Hal itu mengisyaratkan bahwa guru adalah profesi maha penting. Tanpa mereka, kebutuhan generasi masa depan akan terancam dan peradaban manusia bisa menjadi genting. Guru sebagai profesi adalah upaya peradaban untuk menjamin bahwa semua anak manusia berkesempatan untuk belajar dan membangun masa depan yang lebih baik. Nah, Instan Edukasi, bagaimana sebenarnya sejarah lahirnya Hari Guru Sedunia ini? Yuk kita simak bersama. Instan Edukasi, Hari Guru Sedunia diresmikan pada tanggal 5 Oktober 1994 oleh UNESCO untuk memusatkan perhatian dan kontribusi dan prestasi guru dan untuk menyoroti kekhawatiran dan prioritas guru mengenai pendidikan. Hari Guru Sedunia berkaitan dengan suatu peristiwa bersejarah pada tanggal 21 September hingga 5 Oktober 1966, yaitu diselenggarakannya konferensi antar pemerintah di Paris. Konferensi ini dihadiri wakil dari 76 negara anggota UNESCO, termasuk Indonesia, serta 35 organisasi internasional. Konferensi tersebut menghasilkan rekomendasi tentang status guru yang dikenal dengan ILO atau UNESCO. Recommendation Concerning the Status of Teachers. Isi rekomendasi diantaranya adalah menekankan pada profesionalisme dan kesejahteraan guru, mendefinisikan tanggung jawab, dan menegaskan hak guru, khususnya di negara-negara berkembang. Profesionalisme guru menjadikan profesi guru tidak asal-asalan, tapi memiliki bekal pengetahuan dan sejumlah kompetensi memadai. Guru harus mencintai profesinya secara total dan tulus. Jangan sampai memilih profesi guru hanya merupakan pilihan kedua di tengah sulitnya mencari pekerjaan. Insan edukasi, bagi insan guru, makna Hari Guru dapat menyadarkan ingatan tentang fungsi dan tugas guru yang cukup strategis dalam menyiapkan SDM unggul. Menurut UNESCO, Hari Guru Sedunia mewakili sebuah kepedulian, pemahaman, dan apresiasi yang ditampilkan demi peran vital guru, yaitu mengajar pengetahuan dan membangun generasi. Dengan semangat Hari Guru Sedunia, harapan terhadap guru dimanapun mereka berada akan terwujudnya profesional, sejahtera, dan terlindungi. Selamat Hari Guru Sedunia!
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio

0: Sidin Puan. Woo! Number one hit music station.
1: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
2: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
3: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.

0: Ya, mereka sedang apa itu ya? Kelihatannya mereka sedang sembahyang ya, ya?
1: Oh, mereka sedang menyelenggarakan upacara kasada, Susi.
0: Upacara kasada?
1: Ya.
0: Upacara apa itu ya?
2: Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini kita akan membahas asal-usul upacara kasada.
1: Upacara kasada merupakan upacara adat suku Tengger yang dilakukan setahun sekali setiap bulan kasada. Suku Tengger bermukim di sekitar Gunung Bromo ini, Susi. Dan upacara ini adalah untuk memperingati pengorbanan Raden Kusuma.
0: Oh, Raden Kusuma?
1: Iya.
0: Siapa itu ya?
1: Raden Kusuma itu anak ke-25 dari pasangan suami istri Roro Anteng dan Joko Seger.
0: Anak ke-25? Banyak sekali ya?
1: Iya, Susi. Sebelum dikaruniai anak yang sangat banyak itu, Roro Anteng dan Joko Seger sudah sangat lama ingin memiliki anak. Yang Maha Kuasa rupanya belum berkenan untuk memberikan mereka momongan. Tetapi mereka berdua tak henti memohon pada Dewata Yang Maha Kuasa. Mereka melakukan semedi atau bertapa. Hingga akhirnya mereka diberi momongan berjumlah 25 anak.
0: Oh, begitu ya, ya?
1: Iya, Susi. Tapi kelak anak bungsu yang bernama Raden Kusuma harus dikorbankan ke kawah Gunung Bromo.
0: Hah? Apa ya? Dikorbankan?
1: Iya.
0: Oh, mengapa harus dikorbankan ya?
1: Begini, pada saat Joko Seger dan Roro Anteng bertapa, mereka mendengar suara gaib yang mengatakan mereka akan mendapatkan keturunan dengan syarat anak bungsu mereka harus dikorbankan ke kawah Gunung Bromo. Roro Anteng dan Joko Seger menyetujuinya. Namun, kelak di kemudian hari mereka ingkar janji.
0: Lalu, apa yang terjadi ya?
1: Akibatnya, Dewa menjadi marah dan terjadilah malapetaka.
0: Malapetaka apa itu ya?
1: Langit di kawasan Tengger menjadi gelap gulita dan dari kawah Gunung Bromo menyemburkan api. Akhirnya, Joko Seger dan Roro Anteng teringat dengan janji mereka. Mereka pun menceritakannya kepada Raden Kusuma.
0: Lalu apa yang terjadi?
1: Demi menyelamatkan orang tuanya dan masyarakat di sekitar Gunung Bromo, Raden Kusuma rela dikorbankan. Dia lalu ditelan lidah api kawah Gunung Bromo. Dan akhirnya Gunung Bromo pun berhenti meletus. Sebagai peringatan atas pengorbanan Raden Kusuma, hingga sekarang masyarakat Tengger selalu menyelenggarakan upacara kasada setiap bulan kasada atau ke-12.
0: Oh, jadi begitu ya ya, asal-usul upacara kasada masyarakat Tengger di Gunung Bromo ini.
2: Ingin lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal-Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Telah Anda dengarkan

0: jangan kemana-mana. Tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
2: Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
3: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
4: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
5: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
5: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
4: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin, dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: next. Ayo move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Jangan kemana-mana ya. Tetap dengerin terus Rau 105 FM, Your Lifestyle.

Σε μου έκαναν καρούμα. Κοίτα σαν λίγμεν ντοά.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Sejumlah wilayah di Sumatera Utara diperkirakan masih berpotensi mengalami hujan pada Senin 5 Oktober 2026. Menurut perakiraan cuaca Sumatera Utara hari ini 5 Oktober 2026, bahwa hujan bisa terjadi pada siang, sore, dan malam hari. Namun secara umum cuaca Sumatera Utara hari ini terpantau berawan sejak pagi. Perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Wilayah 1 Medan, Putri Diana, menyebutkan bahwa

0: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
1: Ima da, Eda. Betul deh. On ma, giot manabusi perlengkapan di baruta. Negit berbagas on, Eda.
0: Ulang lu pada, Eda. Manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja, Ma Eda, na dong di toko permata bundai.
0: Bahat, Eda. Berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
1: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
0: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 0812 6535 2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabus si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
2: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
1: Wah, parah sih ini. Main game baru mau menang. Karakternya malah jalan-jalan di tempat.
2: Yeay, makanya mas. Jangan nyalain jaringan mulu. HP-mu tuh yang emang minta pensiun.
1: Eh, sembarangan. Ini bukan HP-nya ya. Tapi wifi rumah kita nih kayaknya yang lagi ikut puasa Senin Kemis. Padahal kuota buat nonton drakor kesayangan kamu lancar jaya kan?
2: Enak aja. Justru berkat IndiHome nih mas. Sekarang internetan makin maksimal pakai double speed. Yang tadinya 200 Mbps, sekarang ngebut jadi 500 Mbps.
1: Hah, 500 Mbps? Seriusan? Buat ngebut secepat itu, bayarnya pasti bikin dompet jantungan kan?
2: Makanya, update info dong. Harganya mulai 350.000 aja. Udah gitu, dapat bonus benefit langganan streaming lengkap dari Vision Plus, Prime Video, View, sampai Maxstream TV. Nonton drakor sampai begadang pun mata nggak bakalan sepet.
1: Wih, mantep kali. Kalau gitu, biar nggak ada adegan ngelag pas aku mabar, buruan daftar deh. Gimana caranya?
2: Caranya gampang banget. Tinggal buka aplikasi My Telkomsel atau akses ke tsel.id/daftar-indihome atau bisa langsung mampir ke Grapari terdekat. Internet rumah makin ngebut, hiburan makin komplit, internetan makin maksimal dengan double speed dari IndiHome.
1: Ya, ya. Kok HP-nya mati total ini? Double shot. Triple W.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk mencari teman setia Anda. Selamat pagi rekan Rao dimanapun berada ya. Senang sekali rasanya lihat kembali menyapa ruang dengar Anda di pagi hari ini. Di pagi hari yang begitu cerah tentunya ya. Aduh, seperti hati Lia ini sedang berbunga-bunga, waduh. Oke, dan seperti biasa ya, di formasi pukul 10 ini hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat, kita masuk ke program request pagi bersama Rao FM dan pastinya bareng Lia ya. Di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara ke nomor 0822 9999 6105, dari via chat WhatsApp, telepon, dan juga dari via SMS ya. Dari via chat WhatsApp ini sudah ada yang mau diputarkan lagu Kasih Putih, katanya dari Glenn Fredly. Di salam-salam katanya untuk pendengar aja Kak, terima kasih, sehat selalu, amin. Ditunggu lagunya buat kamu ya. Lanjut lagi dari via chat WhatsApp ini ada dari Mama Rani di Asrama Sihitang, minta lagu Bukan Ku Tak Sudi dari Arif. Di salam-salam untuk yang bertugas aja, terima kasih. Oke mamaku, siap, ditunggu lagunya. Ini dari via telepon, kita masih menunggu ya. Kita masih menanti dan menunggu dari via telepon ini. Oke, masih dari via chat WhatsApp ini. Ini katanya minta diputarkan lagu dari Justin Bieber yang judulnya One Time, katanya One Time ya. Di salam-salam katanya untuk pendengar aja, terima kasih. Oke, siap, ditunggu lagunya. Nah, dari via telepon sudah ada ini, kita sapa lagi ya. Halo request pagi bersama Raya FM.
1: Halo request pagi sore, dengan siapa di mana?
0: Pagi kembali dengan Lia dong, Bang Noah ya.
1: Ganti nama.
0: Lu ganti nama, nggak bisa ganti nama ini. Soalnya namanya udah mentok ya.
1: Ganti aja lah, Susana.
0: Susana nggak usah ya, lebih bagus Lia ya daripada Susana. Bang Noah, gimana kabar pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, baik-baik saya.
0: Alhamdulillah, sekian lama menanti kabar baik ini ya. Ini mau request lagu apa nih Bang Noah?
1: Lagu apa lah ya? Love Me Like You Do.
0: Love Me Like You Do, dari siapa nih?
1: Ya, gak tahu.
0: Bentar ya. Love Me Like You Do. Ada dari Ellie Goulding di sini, Bang.
1: Cuma itu?
0: Iya, cuma ini.
1: Itu aja lah.
0: Oke, udah siap. Mau salam-salam lagi?
1: Salam-salamnya pertama buat adik kuliah yang jarang mandi.
0: Bukan jarang mandi, Bang. Udah mandiin, makanya ceria banget ini.
1: Udah lah, udah sarapan.
0: Udah, alhamdulillah, Bang.
1: Kedua buat PLN Padang Sirimpuan, itulah pujaan sepanjang jalan mampunnya, banyak yang padam loh, gantung.
0: Iya, aduh, gimana nih PLN kita nih?
1: Nah, makasih.
0: Oke Bang, siap, ditunggu lagunya.
1: Hai.
0: Oke, lanjut lagi dari via chat WhatsApp ini. Kita bercakap lagi, ada dari Uma Al-Farizi ini, mau request lagu Gurauan Berkasih. Dikirim salam katanya, baca lagi dengerin aja. Oke mamaku, siap, ditunggu lagunya. Satu lagi dari via chat WhatsApp ini ada dari Bang Faisal ya, dari Pulau Jawa. Waduh, jauh sekali ya. Ini katanya minta diputarkan lagu Meraung. Oke, dikirim salam katanya buat keluarga di Sihepeng. Siap diputarkan lagunya dan ditunggu buat abangku Faisal ya di Pulau Jawa. Siap selalu di sana ya. Oke, lanjut lagi dari via telepon, kita sapa lagi. Halo request pagi bersama Raya FM.
2: Pagi Raya request. Assalamualaikum Lia.
0: Waalaikumsalam abangku, gimana kabar pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Lia sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat Bang. Ini mau request lagu apa ini pagi hari ini?
2: Lagu dari siapa ya? Dari Clan Bandit lah.
0: Clan Bandit. Yang mana nih Bang judulnya?
2: Rock Goodbye Baby.
0: Oke, lagunya ada. Mau salam-salam lagi Bang?
2: Buat dia selamat tugas dan semua yang lagi dengar aja lah.
0: Oke Bangku, siap.
2: Makasih.
0: Ditunggu lagunya. Waalaikumsalam. Oke, lanjut lagi dari via chat WhatsApp ya. Sebelum lanjut ke lagu, kita bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Ada dari Samson, dari Penyanggar ya. Mau request lagu dari Siti Nurhaliza dan juga Cakarakan yang judulnya Seluruh Cinta. Dikirim salam buat kakaknya aja, terima kasih ya. Siap, ditunggu lagunya. Lanjut lagi dari via telepon, kita sapa lagi. Halo request pagi bersama Raya Farm.
3: Assalamualaikum, request pagi.
0: Waalaikumsalam, Otilia ya. Bang Ricardo, apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Memulai... Alhamdulillah apa nih?
3: Mana?
0: Oh, baik ya, mangan, mangan.
3: Nantilah maghrib makan.
0: Maghrib, oh puasa ya.
3: Dia gimana?
0: Alhamdulillah baik bang. Ini mau request lagu apa ini pagi hari yang bahagia ini?
3: Lagu Intikom.
0: Bisa diulang?
3: Intikom ada dua.
0: Intikom?
3: Iya, komnya itu Q.
0: Oh, kom ini penyanyinya Intikom. Bang?
3: Judulnya.
0: Oh, judul bentar ya, bentar. Intikom. Judulnya yang judulnya Intikom tadi bang ya?
3: Iya.
0: Oke. Ini penyanyinya Arajer ya?
3: Siapa?
0: Arajer di sini.
3: Arajer.
0: Iya.
3: Yang lain?
0: Yang lain ini dia ada mix bang di sini campur-campur ya. Bentar ya, bentar.
3: Enggak iban itu dah.
0: Kayaknya cuma itu bang tadi yang Arajer itu.
3: White Lion lah kalau ini.
0: White Lion. Penyanyinya lagi atau judulnya ini?
3: Kan sering saya request
0: itu. Iya sih, dia sudah lupa ini. White White Lion dari Oke, bang lagunya ada ini. Mas salam-salam lagi.
3: Apa judulnya?
0: Oh iya, judulnya apa tadi? Banyak bang di sini banyak. Ada When the Child. Oh, jangan dong ya. Ada When the Children Cry ya. Cuma itu sih, bentar, kita cek lagi ke bawah. Ada Broken Heart. Bentar. Ada You're All I Need.
3: You're All I Need.
0: Yap, itu aja bang lagunya. Oke deh, ngosalam-salam lagi.
3: You're all I need.
0: Kalau nggak pengajarnya.

0: aja deh.
1: Oke bang, siap.
0: Bradley aja deh. Kok lebih ceria ya?
1: Lebih ceria ya, ya dong. Soalnya pakai pinky-pinky di sini.
0: Oh, bulan muda pula ya?
1: Iya dong. Tanggal muda.
0: Ya, satu lagi.
1: Oke.
0: Okay. Selamat ulang tahun deh untuk TNI. Mudah-mudahan menjadi TNI yang soleh-solehah.
1: Betul, betul.
0: Biar mereka bisa diberkahi oleh Allah.
1: Amin. Oke, okay, bang, siap.
0: Kamsya.
1: Ditunggu lagunya. Waalaikumsalam. Oke, dua lagi kita bacakan dari via chat WhatsApp ya. Sebelum lanjut ke lagu, ada dari via chat WhatsApp ini minta diputarkan lagu dari Justin Bieber yang judulnya Love Yourself ya. Disalam-salam katanya buat kakaknya aja. Oke, deng, siap. Satu lagi dari via chat WhatsApp ini minta diputarkan lagu Fall Back Down dari Rancid ya. Salamnya dari ADR Floris untuk semua pendengar Setiarau. Oke, siap, ditunggu lagunya. Satu lagi ternyata dari via telepon, kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama Raya FM.
2: Halo.
1: Halo Bang Rico.
2: Udah mulai.
1: Udah mulai dong Bang.
2: Pagi bersama RFM.
1: Pagi kembali Bang Rico, gimana kabar ini?
2: Oh, kabarnya kabar baik. Bagaimana cuaca di Kota Cirebon?
1: Cuaca di Padang Cirebon cerah sekali Bang.
2: Beda sama Kota Cirebon hari ini manja.
1: Selalu beda ya Bang ya.
2: Iya, ini lagunya lagu pop kan?
1: Iya Bang, lagu pop Indo sama pop manca.
2: Lagu pop Indo aja lah yang judulnya Matahariku dari Agnesmo.
1: Agnesmo Nika Matahariku. Oke Bang, lagunya
2: iya.
1: Aja. Iya.
2: Lagunya ini bingkis buatnya di Pacat Cikudu semua dalam kompa yang dipelajar. Buatnya Facebook semua dalam kompa. Buatnya Kesalu Bangsa Serega. Buatnya Mama Ika, Mama Gadis. Buatnya Mama Rizky dua-duanya, buatnya penskos di masalah kompak Dereko yang ada di Kota Cibulga, buatnya kakak selama juga sampai tuntas ya,
1: ditunggu lagunya
2: selamat
1: Bangku, pagi kembali. Oke, penelpon terakhir di segmen pertama ini dari Bang Rico ya, katanya minta diputarkan lagu Matahariku dari Agnes Monica. Kita lanjut lagi ke lagu ya, dan tentunya dia masih menanti hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara. Kita lanjut lagi nanti, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Sian dia doho kele, sokonda belanja do widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola do madegi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele dah.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Raw.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama bus pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan A.

Kembali lagi di 105 Raya FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Masih bareng ya tentunya di pagi menjelang siang hari ini ya. Langsung saja dibacakan dari via chat atau WhatsApp. Ini ada yang minta diputarkan lagu Titik Nadir, katanya dari Kahitna ya. Dikirim salam katanya untuk yang lagi dengerin aja, terima kasih. Oke, siap, ditunggu lagunya. Masih dari via chat atau WhatsApp, ini ada yang minta diputarkan lagu dari Astrid yang judulnya Mendua, katanya diputar ya. Salam-salamnya buat penyiar yang cantik dan pendengar WFM. Ini kalau dipuji cantik ini terbang dia ya. Oke, buat kamu ditunggu lagunya ya. Kita putarkan nanti lagu Mendua dari Astrid ya. Lanjut, masih dari VC atau WhatsApp. Ini minta diputarkan lagu Broken Angel ya. Oke, siap, ditunggu lagunya. Satu lagi dari via chat atau WhatsApp, ini ada yang minta diputarkan lagu yang judulnya Brompton Cocktail ya, dari Evan Stevenfold. Aduh, susah ya. Dikirim salam katanya, oh salamnya dari ADR Floris. Oh, ini yang tadi ya. Untuk semua pendengar setia Rau dan untuk kakaknya. Oke, salamnya dari ADR Floris untuk semua pendengar setia Rau dan untuk kakaknya. Oke, deh siap. Kita putarkan lagunya ya. Ini susah lihat menyebutnya ini. Siap ya, ditunggu lagunya. Dari via SMS ini ada yang minta diputarkan lagu ini apa nih? Yang judulnya Teh Hijau katanya. Dikirim salam untuk pendengar aja dan juga buat kakaknya aja. Terima kasih. Akibat kamu ditunggu lagu Teh Hijaunya ya. Ini sangat sangat apa ini lagu ya. Ditunggu lagunya. Kita lanjut lagi ke lagu, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: So, this my face? Who is that?
0: Raw. Let's go.
3: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas mau burta. Betul deh, kele.
4: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di Baruta, nugget berbagason Eda.
3: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
4: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
3: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
4: Na sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
3: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusada da Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
4: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

Rekan Rao, siapa sih yang nggak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

Kembali lagi di 105 FM, menyemen dan bersahajar dalam jangkauan dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk mencari teman setia Anda. Ya, dan tak terasa, ya rekan rau, dari pagi sampai menjelang siang hari ini sudah diformasi pukul 11:57 ya. Dan itu artinya tugas lihat di hari ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk semua rekan rau sudah merequest lagu dan juga titip-titip salam tentunya untuk orang tercinta terkasih ya. Dan mohon maaf juga apabila lagu yang tak sempat diputarkan ya karena durasi kita di hari ini, dan juga mohon maaf apabila salah kata dari Lia. Dan akhir kata dari Lia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Sejumlah wilayah di Sumatera Utara diperkirakan masih berpotensi mengalami hujan pada Senin 5 Oktober 2026. Menurut perakiraan cuaca Sumatera Utara hari ini 5 Oktober 2026, bahwa

0: Medan, Putri Diana menyebutkan bahwa pagi hari belum ada kawasan yang berpotensi mengalami hujan. Namun untuk siang dan sore hari, ada potensi hujan merata di beberapa wilayah Sumatera Utara. Untuk suhu udara hari ini diperkirakan 15 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 100%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Demikian kilas utama hari ini disarikan dari laman tribunmedan.com. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Hai hai rekan Raus, selamat siang. Apa kabar kembali di siang hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Kembali lagi bersama Tata yang akan siap hadir dalam program Ramor, Raw Memori Siang yang siap menemani waktu siang Anda. Dan inilah waktu kita kembali mengenang masa-masa indah melalui lagu-lagu kenangan pilihan, lagu yang mungkin pernah menemani perjalanan hidup, mengingatkan pada seseorang sebuah cerita atau momen yang tak terlupakan. Ya, rekan Rauh, siapkan waktunya, naikkan volumenya, dan biarkan lagu-lagu nostalgia membawa kita kembali sejenak ke masa-masa lalu ini. Biarkan Rauh nikmati lagu-lagu yang sudah Tata siapkan ya. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Sesungguhnya hak untuk menetapkan syariat dan peribadatan adalah milik Allah Ta'ala semata. Hanya Dia yang berhak diibadahi, dan hanya Dia pula yang berhak menetapkan tata cara ibadah. Posisi Rasul dalam perkara ini adalah sebagai penyampai risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang melakukan ibadah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ia telah merugi karena amalnya tertolak dan tidak mendapatkan pahala sedikitpun, bahkan menanggung dosa. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umatnya agar menghindari perkara-perkara bid'ah, yaitu setiap perkara yang baru dalam urusan agama. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa min fahuwa radd."
0: Barang siapa yang memasukkan suatu hal baru di agama kita yang bukan berasal darinya, maka hal itu tertolak. Dalam riwayat Muslim dijelaskan,
1: "Man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fahuwa radd."
0: Barang siapa beramal suatu amal yang tidak ada dasarnya dari agama kita, maka amal bid'ahnya itu tertolak.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudhu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tuang tiang agama.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika malam telah datang, maka tahanlah anak-anak kalian, karena para setan bertebaran di saat itu. Apabila sesaat dari isya telah hilang, biarkanlah anak-anak kalian, dan tutuplah pintumu, dan sebutlah nama Allah. Padamkanlah pelita-pelitamu, dan sebutlah nama Allah. Sumbatlah tekomu, dan sebutlah nama Allah. Tutupilah bejanamu, dan sebutlah nama Allah. Sekalipun sekedar dengan engkau taruh di atasnya sesuatu yang melintang." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Rekan Raw, ini dia 6 kebiasaan yang bisa membantu hidup panjang dan sehat. Rekan Raw, siapa sih yang tidak ingin hidup panjang, sehat, dan bisa terus berkumpul bersama orang-orang yang dicintai? Bahkan mencapai usia 100 tahun menjadi impian banyak orang. Namun, untuk mencapai usia tersebut ternyata bukan hanya soal keberuntungan. Kebiasaan yang kita lakukan sejak muda juga dapat membantu menentukan kualitas kesehatan kita di masa depan. Nah, berdasarkan informasi yang dikutip dari laman Real Simple, sejumlah dokter mengungkapkan beberapa tanda bahwa seseorang berada di jalur yang tepat menuju usia panjang dan sehat. Yang pertama, memprioritaskan tidur. Rekan Raw, tidur bukan sekedar waktu untuk beristirahat. Tidur yang cukup dan berkualitas dapat membantu memperbaiki suasana hati, daya ingat, sistem kekebalan tubuh, serta mengurangi peradangan. Karena itu, penting bagi kita untuk menjaga pola tidur secara konsisten. Yayasan Tidur Nasional merekomendasikan sekitar 7 hingga 8 jam tidur, termasuk tidur siang, untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan. Kemudian yang kedua, biasakan tubuh untuk aktif bergerak. Tidak harus menjadi atlet atau pergi ke pusat kebugaran setiap hari. Aktivitas sederhana seperti berjalan kaki, berkebun, berenang, atau melakukan peregangan juga bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehat. Yang penting jangan terlalu lama duduk dan usahakan tubuh tetap bergerak sesuai kemampuan. Karena dengan bergerak kita membantu menjaga kekuatan otot, keseimbangan, dan kesehatan jantung. Kemudian yang ketiga, jangan menjauh dari orang-orang yang kita sayangi. Rekan Raw, ternyata kehidupan sosial juga memiliki peran penting dalam kesehatan. Memiliki teman untuk berbincang, keluarga untuk berbagi cerita, atau komunitas untuk berkegiatan dapat membuat hidup terasa lebih berarti. Yang keempat, perhatikan makanan yang kita konsumsi. Tubuh kita membutuhkan asupan yang baik agar dapat berfungsi dengan optimal. Karena itu, biasakan mengonsumsi makanan bergizi seperti sayur, buah, biji-bijian utuh, dan sumber protein yang baik. Yang kelima, belajar bersyukur. Nah, ini kebiasaan yang sederhana tetapi seringkali kita lupakan. Bersyukur bukan berarti kita boleh memiliki masalah, namun dengan bersyukur kita belajar menghargai hal-hal baik yang masih kita miliki. Dan yang terakhir keenam, memiliki tujuan dalam hidup. Rekan Raw, setiap orang tentu memiliki alasan untuk terus melangkah. Ada yang ingin membahagiakan keluarga, menyelesaikan pendidikan, mengembangkan usaha, atau membantu orang lain. Memiliki tujuan dapat membuat kita lebih bersemangat dalam menjalani kehidupan. Bagi yang sudah memasuki masa pensiun, jangan berhenti mencari kegiatan yang bermakna. Cobalah melakukan hobi baru, mengikuti kegiatan sosial, atau belajar sesuatu yang selama ini belum sempat dilakukan. Karena hidup yang panjang akan terasa lebih indah jika dijalani dengan tujuan dan kebahagiaan. Nah, rekan Raw, dari keenam kebiasaan tadi, mana yang sudah rutin kita lakukan? Ingat ya rekan Raw, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.

0: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam.
1: Sian dia doh kele, sokong na belanja doh widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
1: Tola do maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di sikele dah.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Crow.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Rekan Rau, simak ya mengapa pendinginan setelah olahraga penting banget. Nah, ini dia penjelasan dari dokter. Setelah menyelesaikan sesi olahraga, ada baiknya Anda tidak langsung berhenti, duduk atau merapikan peralatan tanpa melakukan pendinginan. Menurut Dr. Mayrofi Dewi Yuyori Kejati, SPKFR, Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi, Rumah Sakit Suraji Tirtonagoro, tahap pendinginan atau cooling down sama pentingnya dengan pemanasan sebelum berolahraga. Pendinginan itu bersifat statistik, fungsinya menurunkan detak jantung dan membantu otot kembali ke kondisi semula. Ini dia penjelasan kenapa pendinginan tidak boleh dilewatkan. Selama berolahraga, otot bekerja keras dan menerima tekanan berulang yang membuat aliran darah dan denyut jantung meningkat. Jika aktivitas dihentikan mendadak, tubuh tidak punya waktu untuk beradaptasi sehingga risiko keluhan meningkat. Menurut Dr. Mayrofi, pendinginan memberikan beberapa manfaat utama bagi tubuh. Yang pertama, mencegah nyeri dan kaku otot. Olahraga yang dipakai intens atau mengalami peradangan mikro, pendinginan membantu melancarkan kembali aliran darah sehingga oksigen dan nutrisi kembali ke otot dengan optimal. Hal ini mencegah kram, kaku, dan nyeri otot setelah latihan. Yang kedua, menstabilkan detak jantung dan tekanan darah. Setelah olahraga, detak jantung berada dalam kondisi tinggi. Jika tubuh tiba-tiba berhenti bergerak, penurunan tekanan darah bisa terjadi terlalu cepat dan menyebabkan pusing atau bahkan hampir pingsan. Yang ketiga, membantu pemulihan mental atau fokus. Aktivitas fisik memicu produksi hormon stres seperti adrenalin atau kortisol. Pendinginan memberikan waktu bagi tubuh untuk menurunkan hormon sehingga pikiran kembali tenang dan rileks ya rekan tahu. Nah rekan tahu, ini dia simak cara pendinginan setelah berolahraga. Pendinginan dapat dilakukan mulai dari 5 hingga 10 menit dengan peregangan statis yang dilakukan perlahan ya. Dr. Mayrofi menjelaskan bahwa pendinginan berbeda dengan pemanasan. Jika pemanasan bersifat dinamis, pendinginan justru dilakukan dengan gerakan statik, stretching, atau menahan posisi tertentu dalam beberapa hitungan. Beberapa prinsip yang disarankan meliputi yang pertama, fokus pada otot yang paling banyak bekerja saat berolahraga. Yang kedua, tahap setiap gerakan 8 hingga 10 hitungan. Yang ketiga, ulangi setiap gerakan 2 hingga 3 set. Yang keempat, lakukan dengan intensitas ringan tanpa menimbulkan nyeri. Dan ini dia contoh gerakan pendinginan. Yang pertama, peregangan paha depan. Berdiri tegak, tarik pergelangan kaki ke belakang hingga tumit mendekati bokong, tahan 10 hitungan. Yang kedua, hamstring strike. Duduk dan luruskan satu kaki ke depan, condongkan tubuh perlahan untuk merasakan tarikan di bagian belakang paha. Yang ketiga, calf strike atau betis. Berdiri menghadap dinding, satu kaki di depan, satu kaki di belakang, lalu dorong tubuh ke depan untuk merengangkan betis. Dan yang keempat, peregangan bahu dan lengan. Silangkan satu lengan ke depan dada dan tahan untuk meregangkan otot bahu dan punggung atas. Dan yang terakhir, kelima, peregangan punggung bawah. Duduk bersila atau telentang, lalu tarik lutut perlahan ke arah dada. Gerakan sederhana ini membantu tubuh kembali normal tanpa tekanan tiba-tiba ya. Nah rekan Rau, itu dia ya mengapa pendinginan setelah olahraga sangat penting. Dan juga tadi sudah Tata berikan contoh-contoh untuk pendinginan ya. Jadi semoga informasi ini bermanfaat untuk rekan Rau ya.

Rekan Rau, simak ya, ini wanita mengalami serangan stroke di usia 20 tahun dan penyebabnya tak terduga. Esther Littlewood di Derbyshire, Inggris menceritakan pengalaman mengerikannya mengalami stroke di usia yang sangat muda. Semua berawal dari sakit kepala yang muncul ketika ia sedang menonton televisi. Pada saat itu, ia tidak memikirkan masalah kesehatan yang serius. Akhirnya, ia meminum paracetamol dan memilih tidur siang untuk beristirahat. Namun, beberapa waktu berselang, Esther tidak sadarkan diri di kasur. Ia ditemukan oleh pasangannya yang langsung membawa Esther ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Esther lalu dibius dan dibuat koma untuk menyelamatkannya. Dan hasil pemeriksaan menemukan Esther mengalami stroke yang disebabkan oleh kondisi jantung berlubang paten foramen oval atau EFO yang selama ini tidak terdeteksi. Hasil pemindaian MRI menunjukkan ada celah kecil berbentuk katup di ruang atas jantungnya yang memungkinkan gumpalan darah lolos dan mengalir ke otak, lalu menyebabkan serangan stroke. VFO adalah lubang kecil di jantung yang biasanya menutup setelah bayi lahir. Saat dalam kandungan, lubang ini berfungsi sebagai katup alami untuk memungkinkan darah beroksigen mengalir tanpa melewati paru-paru, karena paru bayi belum berfungsi. Namun, pada sebagian orang, lubang ini tidak tertutup sempurna setelah lahir. Pada kebanyakan orang, kondisi ini tidak menimbulkan masalah, tapi bisa meningkatkan resiko stroke jika ukuran lubangnya besar atau terjadi aliran darah abnormal antara dua ruang jantung bagian atas. Dan Esther berhasil diselamatkan tepat waktu dan disadarkan dari kondisi koma. Ia dirawat selama 12 hari di rumah sakit sebelum dipulangkan. Saat ini masih menunggu operasi untuk menutup lubang di jantungnya. Mengidap stroke di usia 20 tahun adalah kejadian yang sangat langka. Ia berharap bisa segera menjalani operasi sehingga resikonya kembali terkena stroke hilang ya. Dan rekan rau itulah dia cerita Esther Littlewood. Dan wanita ini mengalami serangan stroke di usia yang sangat muda, yaitu adalah 20 tahun. Semoga informasi ini bermanfaat ya.

0: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
1: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di baruta, nagit berbagason Eda.
0: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
0: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
1: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
0: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
2: Dan Juhujin siga.
3: Hah, nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
4: Nih, pakai simpati aja.
3: Hah? Simpati?
4: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
3: Oh, ini baru nonton.
4: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.
5: Hey, Sidimpuan.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Ya, rekan Rau kembali lagi bersama Tata ya di 105 Rau FM. Nah, ini ada info menarik buat rekan Rau semua. Apa yang kita makan pengaruhi bau badan khas yang dipancarkan. Setiap orang memiliki aroma tubuh yang khas layaknya sidik jari. Bau alami ini dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari gen, hormon, kesehatan, hingga kebersihan diri. Namun, di antara semua faktor tersebut, pola makan ternyata punya peran besar yang sering kali diabaikan. Makanan yang kita konsumsi bisa mengubah aroma tubuh secara signifikan, baik menjadi lebih sedap maupun sebaliknya. Ini ada yang pertama, bau nafas dan keringat. Menurut Lina Beckdates, asisten profesor studi kesehatan dan kebugaran di Universitas Negeri New York, pada tingkat biologis makanan mempengaruhi bau badan kita melalui dua jalur utama. Kedua jalur tersebut adalah usus dan kulit. Pertama, ada usus. Saat kita mencerna makanan, bakteri bekerja metabolismenya di dalam usus. Hal ini dapat menyebabkan bau mulut atau halitosis, terutama tergantung pada apa yang kita makan. Data menunjukkan bahwa sekitar 1/3 orang dewasa di seluruh dunia menderita beberapa bentuk halitosis, meskipun ada penyebab lain selain pencernaan. Kedua, ada kulit. Komponen kimia dari makanan setelah dimetabolisme juga mengalir melalui aliran darah dan banyak jaringan tubuh. Sebagian akhirnya dikeluarkan melalui keringat lewat kulit, tempat mereka berinteraksi dengan bakteri kulit dan menciptakan bau di sana juga. Makanan yang berbeda memiliki beragam senyawa kimia yang berperan pada tahap yang berbeda, menghasilkan tingkat bau yang berbeda-beda. Namun, makanan yang meringankan bau badan menyengat hampir selalu memiliki satu penyebab yang sama, yaitu sulfur. Namun, yang mengejutkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa senyawa berbau ini dapat memiliki efek tak terduga yang membuat kita lebih menarik. Dan yang kedua, buah dan sayur. Brokoli, kubis, kubis brussel, dan kembang kol termasuk sayuran yang kaya senyawa sulfur, yang seringkali mengingatkan pada bau telur busuk ya. Makanan dari keluarga alimium seperti bawang putih dan bawang bombay juga dapat mempengaruhi bau keringat dan nafas kita karena alasan yang sama seperti sayuran cruciferous. Saat dicerna oleh tubuh, makanan ini dipecah menjadi senyawa beraroma tajam seperti dialil disulfit dan alil metil sulfit yang dilepaskan tubuh dalam waktu berbeda-beda. Segera setelah dikonsumsi, untuk yang alil metil sulfit mencapai puncaknya sekitar 30 menit kemudian. Yang ketiga, makan ikan atau daging. Daging dan ikan juga dapat menghasilkan bau badan yang khas karena protein hewani dipecah oleh tubuh menjadi asam amino dan lemak yang kemudian dikeluarkan melalui keringat di mana mereka berinteraksi dengan bakteri kulit ya. Dan ini ada yang terakhir, rekan Rau, alkohol dan kopi. Alkohol terutama yang dikonsumsi dalam jumlah besar dan rutin dapat menyebabkan bau tak sedap baik dari saluran pencernaan maupun kelenjar keringat. Sementara itu, kafein yang terkandung dalam kopi dan teh dapat merangsang kelenjar apokrin yang bertanggung jawab memproduksi keringat di area seperti ketiak dan selangkangan. Nah, rekan Rau, itu dia ya. Tadi ada beberapa mengapa yang kita makan mempengaruhi bau badan yang khas dipancarkan. Semoga info ini menarik untuk rekan Rau semua. Dan sampai jumpa di

Kembali lagi di 105 FM Your Lifestyle. Ya rekan rawat, tak terasa ya kebersamaan kita di siang hari ini dalam program Ramor Raw Memori Siang sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih buat rekan rawat yang sudah menemani, mendengarkan dan ikut bernostalgia bersama lagu-lagu kenangan pilihan kita hari ini. Semoga lagu-lagu yang hadir tadi bisa membawa kembali cerita indah, membuat suasana siang Anda semakin menyenangkan. Ya rekan Rau, kita lanjut ke program berikutnya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

Suara Musik Indonesia. Raga Musik Indonesia. Raw Padang Sidipuan.

0: jangan kemana-mana. Tetap dengerin Terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Hai hai rekan Raw, selamat siang. Kembali lagi bareng sama Laila selama 2 jam ke depan ya, yang bakal nemenin siang kamu agar lebih semangat dan lebih seru tentunya. Di program Kita Butuh Sedimpuan, Kita Butuh Raw FM. Jadi buat rekan Raw yang ingin merequest lagu favoritnya di lagu Tapsel dan juga Batak, boleh langsung saja menghubungi ke nomor 0822-9999-6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS, dan juga via telepon. Oke, ini langsung saja kita bacakan dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum dari Bang Syahdan Lubis di Bin Seven, Kita Butuh Sedimpuan, Kita Beketabo. Request lagu Menggandeng Kenangan di Salam buat Bapak Bayu Juntak di Batu Nadua, Cepis di Panyanggar, Sahrul Regar, Taib di Pujar Calling, Ayah Japran di Siloting Baru, Asrul Panggabean di Pusat Kota Padang Sedimpuan, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, dan semua pendengar Raw terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, ini kita sapa dari via telepon. Halo, Kita Butuh Sedimpuan. Ketabo, Bang. Gimana kabarnya, Bang?
2: Baik.
1: Baik. Mau request lagu apa, Bang?
2: Lagu Batak lah.
1: Boleh, yang judulnya apa ini?
2: Toke Kopi Sidikalang dari Erik Sihotang.
1: Toke Kopi Sidikalang. Oke. Di salam buat siapa ini lagunya, Bang?
2: Ya, di salam lah sama kawanku yang ngomong ini aja lah.
1: Oke, Bang. Ya, waalaikumsalam. Ditunggu lagunya, Bang. Nanti Laila putarkan ya. Oke, ini next kita bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum dari Opung Iqbal. Waalaikumsalam. Kita putus sedimpuan, kita beketabe. Request lagu Isema Mengapus Ilukon dari Bulan Panjaitan. Disalam buat Eda Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bayu Juntak di Batu Nadua, Saru Regar, dan semua pendengar Raw terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, ditunggu lagunya ya. Nanti kita putarkan ya. Oke, kita sapa lagi dari via telepon. Halo, Kita Butuh Sidimpuan.
3: Kita Butuh Raw FM.
1: Kita Butuh Ketabo.
3: Apa kabar, Bro Rega?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja, Bang. Abang gimana kabarnya, Bang?
3: Alhamdulillah, mendengarkan si Laila.
1: Aduh.
3: Belum makan siang.
1: Udah apa belum nih? Udah deh, udah. Mau request lagu apa, Bang?
3: Lagu apa ya?
1: Apa nih?
3: Memori Cinta aja deh.
1: Memori Cinta. Oke, dari trio Perdana ya, Bang?
3: Trio apa tadi?
1: Perdana.
3: Oke deh.
1: Oke, di salam buat siapa lagunya, Bang?
3: Salamnya buat Mama Ika, Marina, ditunggu suaranya. Dan Mama Hafiz deh. Ditunggu komennya. Oke, terima kasih.
1: Oke, Bang. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini next kita bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Aku Samson dari Panyanggar, mau request lagu Bulung Simangarata. Salam buat Kak Jamila Rangkuti. Makasih ya. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan ya. Next, kita bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Angkola di Lampung Pesibar, request lagu Odang Sampuraga, titip salam to all fans Rau. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan ya. Next, kita sapa lagi dari via telepon. Halo, Kita Butuh Sidimpuan.
4: Halo, Kita Butuh Sidimpuan. Kita Butuh Sidimpuan.
1: Dengan Laila, Bang.
4: Bagaimana cuaca di Kota Sidimpuan?
1: Di sini cukup cerah, Bang, di Sidimpuan.
4: Tidak sama di Kota Sidimpuan, kayaknya dingin-dingin manja.
1: Waduh.
4: Ya, tetap bisa mengatakan aja lah kalau Sidimpuan ya, dari Riko yang ada di Kota Sidimpuan, guys. Kan lagunya ya...
1: Lagunya?
4: Bulan Purnama dari Maya KDI.
1: Bulan Purnama dari Maya KDI.
4: Aku nyapa ya buat SMS-SMS yang mengikutan di Rauh Sinu Salam Kompa, yang dibelajar. Di bahasa Cekodo, ada Mama Ika, Mama Radi, ada Mama Rizki dua-duanya, ada tahu si Mega Ria salam kompa aja lah buat yang mengikutan dan semua yang salam kompa ya. Nanti bagi dandut kita.
1: Ada bang.
4: Ada dandut kita nanti.
1: Ada bang.
4: Iyalah ada lagunya.
1: Ada bang ada.
4: Ya lagunya di Mendi buatnya kakak aja ya.
1: Okey bang.
4: Salam kompa ya banyak kakak kalau ini sama juga sampai kuntas ya ditunggu lagunya.
1: Okey bang. Ketabo ditunggu lagunya bang nanti Layla petarkan ya. Next kita sapa lagi dari via telepon. Halo, kita putus sidin puan.
5: Kita bo,
1: Bang Heru, gimana kabarnya bang?
5: Kabarnya.
1: Waduh, lagi apa nih? Lagi lemas.
5: Kabarnya baik lah.
1: Alhamdulillah. Mau request lagu apa bang?
5: Mau request lagunya Sadama Hitana 2.
1: Sadama Hitana 2. Dari siapa itu bang?
5: Coba dibuka lagu siapa.
1: Oke.
5: Okay, oh doma dongatu mekel daito. Yang gitu liriknya.
1: Oke
5: okay. Oh doma dongatu.
1: Dari Juli Manurung featuring Suryanto Siregar, Sadama Hitana 2.
5: Ah, itu.
1: Oke. Okay. Salamnya buat siapa ini, Bang?
5: Salamnya buat siapa ya? Mm-mm. Yang dengar aja lah pokoknya.
1: Oke. Okay.
5: Sama yang siaran ya. Laila dan Faiz. Oke,
1: okay, thank you. Oke, okay, thank you. Ditunggu lagunya, Bang. Nanti Laila putarkan ya. Next kita bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Request lagu Selendang Biru yang penyanyinya cewek. Salam-salam buat kamu aja. Oke, ditunggu lagunya ya. Nanti Laila putarkan ya. Oke, rekan-rekan mungkin kita kembali ke lagu dulu ya. Tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
6: Jangan kemana-mana ya. Tetap dengerin terus RAW 105 FM Your Lifestyle.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Wah, parah sih ini. Main game baru mau menang. Karakternya malah jalan-jalan di tempat.
2: Yeay, makanya mas. Jangan nyalain jaringan mulu. HP-mu tuh yang emang minta pensiun.
1: Sembarangan. Ini bukan HP-nya ya. Tapi wifi rumah kita nih kayaknya yang lagi ikut puasa Senin Kemis. Padahal kuota buat nonton drakor kesayangan kamu lancar jaya kan?
2: Enak aja. Justru berkat IndiHome nih mas. Sekarang internetan makin maksimal pakai double speed. Yang tadinya 200 Mbps, sekarang ngebut jadi 500 Mbps.
1: Hah, 500 Mbps? Seriusan? Buat ngebut secepat itu bayarnya pasti bikin dompet jantungan kan?
2: Makanya update info dong. Harganya mulai Rp350.000 aja. Udah gitu dapat bonus benefit langganan streaming lengkap dari Vision Plus, Prime Video, Viu, sampai Maxstream TV. Nonton drakor sampai begadang pun mata gak bakalan sepet.
1: Wih, mantep kali. Kalau gitu, biar gak ada adegan nge-lag pas aku mabar, buruan daftar deh. Gimana caranya?
2: Caranya gampang banget. Tinggal buka aplikasi MyTelkomsel atau akses ke tsel.id/daftar-indihome atau bisa langsung mampir ke Gropari terdekat. Internet rumah makin ngebut, hiburan makin komplit, internetan makin maksimal dengan double speed dari IndiHome.
1: Ya. Kok HP-nya mati total ini?
3: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
4: Rao. I listen to the radio because they have the best variety music. 105 FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Kembali lagi bersama Layla di program Ketabo. Jadi buat rekan yang masih ingin merequest lagu favoritnya di lagu Tapsel dan juga Batak, boleh langsung saja menghubungi ke nomor 082299996105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS, dan juga via telepon. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, Ketabo Tusi Dimpuan.
2: Ketabo Tunggawa FM, Ketabo Layla.
1: Ketabo, Bang, gimana kabarnya, Bang?
2: Kabar baik, kabar sehat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Mau request lagu apa, Bang?
2: Lagu Batak.
1: Boleh, yang
2: dari Perdana Trio.
1: Yang berjudul apa, Bang?
2: Bonanita Rutung,
1: Perdana Trio. Oke, di salam buat siapa ini lagunya, Bang?
2: Salamnya buat Layla, selamat tugas, dan buat semua yang lagi dengar aja.
1: Oke, Bang.
2: Makasih, Ketabo.
1: Ketabo, ditunggu lagunya, Bang. Nanti Layla petarkan ya. Oke, ini kita sapa lagi. Halo, Ketabo Tusi Dimpuan.
3: Tura FM.
1: Ketabo, gimana kabarnya, Bang?
3: Baik.
1: Mau request lagu apa, Bang?
3: Ada dari Judika.
1: Yang berjudul apa, Bang?
3: Tinggal Maju Hoinang.
1: Tinggal Maju Hoinang dari
3: Maju Hoinang.
1: Oke, ada, Bang, di salam buat siapa ini lagunya?
3: Kirim salam buat keluarga besar Abang David. Semoga sehat selalu. Semua penyiar dan pendengar setia Raw FM. Terima kasih ya.
1: Oke, Bang, ditunggu lagunya, nanti Layla putarkan ya. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, Ketabo Tusi Dimpuan.
4: Ketabo Turau FM.
1: Ketabo, selamat siang, Mama. Gimana kabarnya, Ma? Menjelang sore ya?
4: Kabarnya kabar sehat.
1: Mau request lagu apa, Ma?
4: Mau request lagu Batak.
1: Boleh, yang judulnya apa?
4: Apalah yang enak didengar siang-siang ini?
1: Apa ya, Ma?
4: Aku tidak sanggup.
1: Dari Adoris ya, Ma?
4: Iya.
1: Oke, di salam buat siapa ini lagunya?
4: Di salam buat siapa yang berturun itu? Si Sahrul ya?
1: Oh, Bang David.
4: Oh, di salam buat si...
1: Iya, David, Bang Sahrul juga tadi. Sebelum Bang David.
4: Buat si Sahrul di Cokodok. Buat Mama Hikmah. Buat Mama Rizky. Buat Ricardo. Buat semua-semua anak pendengar setia kita.
1: Oke, Ma.
4: Buat Layla, ditunggu lagunya ya.
1: Iya, Mama, ditunggu lagunya. Terima kasih kembali. Ditunggu lagunya, Ma, nanti Layla putarkan ya. Oke, ini next kita bacakan dari via chat WhatsApp. Request Sing Sing So by Pungs Guaran. Selamat siang buat adik manis yang di studio Raw FM. Oke, Bang, ditunggu lagunya ya, nanti Layla putarkan ya. Oke, rekan Raw, mungkin program Ketabo sudah kita akhiri ya. Terima kasih buat rekan-rekan Raw yang sudah ikut bergabung dan sudah mengirimkan request dan tentunya sudah setia menemani Layla di program Ketabo Tusi Dimpuan, Ketabo Tura FM. Jadi, Layla pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai ketemu lagi di program-program menarik lainnya. Tetap semangat menjalani aktivitas di sore ini. Dan tentunya jangan kemana-mana karena Rau akan masih terus menemani rekan-rekan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Rau. I listen to the radio because they have the best variety music. 105 FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Apakah salah seorang dari kalian tidak ada yang mampu setiap hari mendapatkan 1000 kebaikan? Maka salah seorang dari mereka ada yang bertanya, bagaimana caranya seseorang sehari bekerja dan mendapatkan 1000 kebaikan? Maka Rasulullah menjawab, dia bertasbih 100 kali, maka akan ditulis untuknya 1000 kebaikan, atau dihapus darinya 1000 dosa. Hadis riwayat Muslim.

0: Selalulah berlaku jujur dan jangan takut akan akibatnya. Karena kejujuran itu pasti melahirkan kebaikan. Dan kebaikan akan mengantarkan pelakunya ke dalam surga. Jauhilah semua bentuk kedustaan, walaupun diperkirakan akan berbuah kebaikan. Karena kedustaan itu pasti melahirkan kedurhakaan. Dan kedurhakaan itu pasti menuntun seseorang ke dalam neraka. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar." وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
0: Sesungguhnya kejujuran itu menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan akan menuntun ke surga. Jika seseorang selalu jujur, maka ia akan ditetapkan di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu menuntun kepada kedurhakaan, dan kedurhakaan itu menuntun ke neraka. Jika seseorang selalu berdusta atau tidak jujur, maka ia akan ditetapkan di sisi Allah sebagai seorang pendusta.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudhu dan terus melakukan salat. Kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.
4: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Sian dia doh kele, sokong na belanja doh widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola doh maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele?
3: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

0: Raw. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Lagi ngerasa penghasilan segitu-gitu aja? Atau pengen punya pemasukan tambahan tanpa harus ninggalin kerjaan utama? Nah, ini kesempatan yang sayang banget kalau kamu lewatin. Yuk, gabung jadi sales force IndiHome dan mulai hasilin cuan jutaan rupiah setiap bulan tanpa batas maksimal. Kerennya program ini tuh sangat fleksibel karena bisa dikerjain sebagai side hustle tanpa ganggu kerjaan utama kamu. Cocok juga buat kamu yang mau nambah pemasukan, bantu keuangan keluarga, atau biar tetap bisa punya pegangan dan gak pernah absen nongkrong sama teman kamu. Dan tenang, proses daftarnya gak ribet sama sekali. Cek kalingtr.ee/recruitment-salesforce1, isi form pendaftaran, lengkapi data-datanya, dan beres deh. Jangan tunggu nanti-nanti. Sekarang waktunya kamu gerak, ambil kesempatan, dan buktiin.

0: sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
1: 105 FM. This is the greatest.
2: So, this my face.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Jenderal Pol Suyudi Aryo Seto telah resmi dilantik sebagai Kapolri bergerak cepat melakukan pergantian sejumlah jabatan perwira tinggi atau PATI. Pergantian jabatan perwira tinggi atau PATI itu berdasarkan surat mutase dengan nomor ST-2205-10-CAP-2026, tanggal 2 Oktober 2026. Atas nama Kapolri, surat mutasi ditandatangani Wakapolri Komjen Wahyu Hadiningrat. Salah satu jabatan yang diganti Kapolri Jenderal Pol Suyudi itu posisi Kapolda Sumatera Utara dari Irjen Pol Wisnu Hermawan kepada Brigjen Pol Sony Irwan yang saat ini menjabat sebagai Kasespimem Sespim Lemdiklat Polri. Sementara itu, jabatan Irjen Pol Wisnu Hermawan nantinya setelah meninggalkan Polda Sumatera Utara akan menempati posisi Wairwasum Polri di Jakarta. Untuk diketahui, Brigjen Pol Sony Irawan pernah menjabat sebagai Wakapolda Sumatera Utara beberapa bulan lalu, kemudian dimutasi untuk menjabat Kasespimen Lemdiklat Polri. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari laman waspada.co.id. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: mana? Katanya minggu ini.
1: Iya, maaf Pak. Iya.
0: Ini buku kamu nggak kelar-kelar loh.
1: Iya, secepatnya aku selesaiin.
0: Ya udah, aku tungguin ya.
1: Makasih ya Pak. Seminggu lagi aku kirim final draft.

Di mana?

Emang boleh internetan seseru ini? Ya boleh dong kalau kamu pakainya Telkomsel. Karena ada paket super seru yang kuotanya super banyak tapi harganya super hemat. Kamu bisa dapat kuota hingga 100 GB yang bisa dipakai buat ngegame, scroll video lucu, main game sepuasnya atau streaming serial favorit yang bisa bikin hari kamu jadi tambah seru. Yuk aktifkan paketnya sekarang dengan buka aplikasi My Telkomsel, hubungi bintang 363 pagar, atau juga bisa kunjungi outlet terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipiro. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.4.

Kembali lagi di 105 FM Nyaman dan Baru Saja dalam jangkauan dari jantung Kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Oke, balik lagi rekan Rau bersama Ica tentunya di Rekes Sore bersama Rau FM. Terkhusus lagu dangdut ya pastinya. Jadi buat rekan Rau yang ingin request lagu dan salam-salamnya, bisa hubungi Ica di 0822 9999 6105. Bisa melalui via chat, WhatsApp, telepon, dan juga SMS. Oke rekan Rau, ini kita lihat dulu dari via chat WhatsApp. Sudah ada yang bergabung ini dari ujung nomor 05. Katanya pengen diputerin lagu Suami Yang Kejam. Aduh. Dari Elvi Sukesi. Salam-salamnya untuk kita berdua aja kak. Oke deh, nanti kita putarkan ya. Oke, selanjutnya ini dari Bang Cepis di Panyanggar, katanya pengen request lagu Masih Adakah Cinta, Beramex Dangdut. Salam-salamnya buat yang lagi dengar aja. Oke deh, nanti Ica putarkan ya. Oke, ini masih dari via chat WhatsApp. Ini katanya pengen diputerin lagu Iwok Peye dari Trio Macan. Salam-salamnya buat pendengar setia Rau aja kak. Oke deh. Oke, ini masih ada dari via chat WhatsApp. Ini katanya pengen diputerin lagu Sang Pujangga dari Kristina. Salam-salamnya untuk pendengar setia Rau aja kak, dan buat kakaknya semangat bertugas. Oke, nanti kita putarkan ya. Oke rekan Rau, sepertinya kita ke lagu dulu. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi obege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagas on Eda.
1: Ulang lupa da Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Mau belanja bermacam-macam obat, di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
4: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

Mau internet rumah yang super ngebut, lebih stabil dengan harga yang super hemat? IndiHome dengan kecepatan 500 Mbps siap jadi pilihanmu. Dengan kecepatan hingga 500 Mbps, aktivitas internet di rumah jadi makin lancar. Mau streaming, gaming, kerja dari rumah, sekolah online, atau internetan bareng seluruh keluarga, semuanya bisa lebih nyaman. Harganya mulai dari Rp350.000 buat kamu hemat sampai Rp199.000. Gak usah capek buat milih internet kencang atau hemat, karena dengan IndiHome kamu bisa dapat dua-duanya. Internet super cepat dengan harga yang gak buat kantong jebol. Selain itu, kamu juga dapat bonus langganan Vision Plus, Prime Video, View, dan Maxstream TV, plus Ultra Mesh WiFi untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah. Yuk, bikin internet di rumah jadi makin kencang, stabil, hemat, dan lebih seru. Aktifkan sekarang di Grafari atau cek informasi lengkapnya ke telkomsel.id/IndiHome Info. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: next, ayo move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Pendengar yang budiman, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 93, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannamu khalidina fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu adzaban 'azima. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 68 sampai ayat 70 yang artinya, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal solih. Maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nabi SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, la yazalal mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Seseorang akan selalu berada dalam kelapangan agamanya selama ia tidak pernah menumpahkan darah yang diharamkan atau membunuh orang lain. Nabi SAW juga bersabda dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, awalu ma yukto bainan nas yaumal kiamati fitima. Perkara yang pertama kali disidangkan di antara manusia pada hari kiamat kelak adalah mengenai darah atau pembunuhan. Pendengar yang budiman, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata mengenai riwayat yang dinukilkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin akan selalu ada dalam kelapangan dalam agamanya selama tidak menumpahkan darah yang diharamkan. Seorang mukmin akan selalu ada dalam kelapangan, maksudnya dalam kelonggaran di dalam agamanya selama tidak menumpahkan darah yang diharamkan, yakni selama tidak membunuh seorang mukmin atau kafir zimmi atau orang kafir yang terikat di bawah naungan perjanjian atau orang yang mendapat jaminan keamanan. Semuanya itu adalah darah-darah yang haram untuk ditumpahkan yang terdiri dari empat macam, yaitu darah seorang muslim, darah seorang kafir zimmi, darah seorang yang terikat di bawah naungan perjanjian, dan darah seorang yang mendapat jaminan keamanan. Sedangkan yang paling berat dan yang paling besarnya adalah darah seorang mukmin. Adapun darah seorang kafir harbi atau orang kafir yang melakukan perlawanan terhadap orang Islam tidak termasuk darah yang diharamkan, atau kafir harbi boleh dibunuh. Adapun seorang yang telah menumpahkan darah yang diharamkan, maka agamanya akan terasa sempit baginya. Maksudnya bahwa dadanya akan terasa sempit dikarenakan dosa tersebut. Inilah intisari dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu adzaban 'azima. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 93. Pendengar yang budiman, inilah 5 jenis balasannya sebagaimana tercantum dalam ayat tersebut, yaitu pertama, pelakunya akan kekal di neraka jahanam. Kedua, akan mendapatkan murka dan laknat Allah. Ketiga, dijanjikan akan menerima azab yang sangat pedih bagi siapa saja yang telah membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Karena apabila telah membunuh seorang mukmin, berarti ia telah menumpahkan darah yang diharamkan. Kemudian keempat, agamanya akan terasa sempit dan dadanya pun akan terasa sempit karena dosanya tersebut. Kelima, kemudian ia akan menjadi penduduk neraka dalam waktu yang sangat lama sekali. Ayat inilah yang menjadi dalil bahwa menumpahkan darah yang diharamkan atau membunuh orang tanpa hak termasuk di antara deretan dosa-dosa besar. Akan tetapi jika si pelaku bertaubat dari pembunuhan tersebut, apakah sah taubatnya? Mayoritas para ulama, mereka mengatakan bahwa hukum taubatnya sah menurut keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengajarkan kebajikan. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 68-70. Inilah dalil yang menunjukkan bahwa siapapun yang bertaubat dari dosa pembunuhan atau membunuh jiwa tanpa hak, kemudian ia beramal solih, maka Allah akan menerima taubatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang." Demikianlah pembahasan dosa membunuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari menodai hak-hak seorang muslim. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: The best radio station in Padang Sidempuan. Rawa FM.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Seseorang yang Allah berikan harta, kemudian dia menginfakkan pada jalan kebenaran. Dan seseorang yang Allah berikan hikmah atau ilmu, kemudian dia memutuskan perkara dengannya dan mengajarkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Anda tahu saat-saat yang paling mengasyikkan adalah saat ketika kita bersama-sama dengan kekasih kita. Waktu kelihatan begitu cepat berlalu, semuanya jadi hilang. Nah, dalam sholat, apakah rasa itu ada di dalam diri kita ketika kita bersama-sama Sang Maha Kekasih? Ketika kita berada di dalam sholat, marilah sekarang saatnya kita bersolat.
4: Hendaknya seorang muslim selalu bersabar ketika mendapatkan suatu kesulitan atau musibah. Dan janganlah marah atau bersempit dada, karena segala macam kesulitan atau musibah, baik yang berat ataupun yang ringan, ketika disabari akan menjadi penghapus dosa. Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala gham hatta ash-shawkati yushakuha illa kaffara Allah biha min khataaya."
4: Jika seorang muslim tertimpa suatu kesusahan atau kepenatan atau kegundahan atau kesedihan atau kesakitan atau kedukacitaan atau hanya tertusuk duri sekalipun, maka pasti Allah akan mengampuni dosanya sesuai dengan apa yang menimpanya tersebut.

0: Wahai Abu Bakar, siapakah yang akan memperbaiki umat manusia untuk itu, wahai Abu Bakar? Siapakah yang akan menggantikanmu? Jika nanti engkau bertemu Allah dan Rasul-Nya, engkau akan bisa berkata bahwa engkau telah menyerahkan urusan umatmu kepada orang yang terpercaya. Sesungguhnya, umat sedang membutuhkan seorang hakim yang kuat, tetapi tidak kasar, lembut, tapi tidak lemah. Siapakah dia? Allah telah memuji seorang hambanya yang soleh dalam kelayakannya untuk memimpin urusan suatu keluarga. Allah berfirman dengan lisan anak perempuan Su'aib.
1: Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "Wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya."
0: Quran Surat Al-Qasas Surat 28 Ayat 26.

0: Lalu bagaimana dengan urusan umat? Abu Bakar harus bermusyawarah dengan para sahabat tentang perkara ini. Namun dia teringat bahwa dia telah mendengar tentang perkara ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, siapa yang engkau utamakan setelahmu?" Beliau menjawab, "Jika kamu mempercayakan kepada Abu Bakar, dia adalah orang yang terpercaya dan zuhud terhadap dunia dan menginginkan akhirat. Jika kalian mempercayakan kepada Umar, kalian akan mendapatkannya seorang yang kuat dan terpercaya. Dia tidak takut kepada orang-orang yang mencela. Jika kalian mempercayakan kepada Ali, aku melihat kalian akan melakukannya. Kalian akan mendapatkannya sebagai seorang pemberi petunjuk dan akan menunjuki kalian pada jalan yang lurus." Engkau benar, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun engkau harus bermusyawarah dengan para sahabat, wahai Abu Bakar. Abu Bakar sangat penat dengan kesedihan yang melanda umat dan masalah siapa yang akan menjadi penggantinya setelahnya, sehingga dia menjadi begitu lemah dan mulai terengah-engah. Sebagian sahabat datang kepadanya dan menyarankan, "Bagaimana jika engkau pergi ke tabib?" Abu Bakar menjawab, "Dia telah melihatku." Mereka berkata, "Lalu apa yang dia katakan kepadamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku boleh berbuat apa saja yang aku kehendaki." Orang-orang pun paham bahwa Abu Bakar tidak akan sembuh dan hanya dialah yang mampu menyembuhkan.
1: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
2: Rasil untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

Dan Bandung bagiku bukan cuma masalah geografis. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi.

0: pengembangan pertanian terpadu berbasis jagung, ikan, dan kopi. Wakil Bupati Tapanuli Selatan Haji Jafar Syabuddin Ditonga menyampaikan hal ini saat menghadiri penanaman jagung dan penebaran benih ikan di kawasan Air Terjun Daparan, Sabtu 3 Oktober 2026. Dalam kegiatan tersebut sebanyak 5.250 ekor benih ikan jurung, mas, tawes, dan baung ditebarkan. Beliau mengatakan pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan mendukung masyarakat melalui penyediaan bibit, sarana pertanian serta akses pembiayaan termasuk KUR berkah dengan bunga 0%. Beliau meminta jajaran Kecamatan Saiparolok Hole dan masyarakat serius mengembangkan Damparan sebagai wilayah percontohan ekonomi produktif. Selain jagung dan ikan, pemerintah juga mendorong pengembangan kopi. Beliau menyebutkan pihaknya telah mempelajari tata kelola kopi di Takengon untuk diterapkan di Tapanuli Selatan, mulai dari pembibitan, budidaya hingga pemasaran. Tokoh masyarakat Damparan, Jono Marpaung, mengatakan lahan jagung di wilayahnya tersebut terus bertambah. Dari sekitar 20 hektar menjadi 28 hektar dan ditargetkan mencapai 35 hingga 40 hektar. Sementara itu, Sekda Tapanuli Selatan Haji Sofian Adil Siregar mendorong pengelolaan lubuk larangan sebagai upaya mendorong kelestarian ikan, sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan berharap pengembangan jagung, perikanan, dan kopi di Damparan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus menjadi contoh pengelolaan potensi ekonomi desa secara berkelanjutan. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang penuntut ilmu akan dimintakan ampunan untuknya oleh para penghuni langit dan bumi, bahkan ikan-ikan yang ada di air juga memintakan ampunan untuknya.

Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, "Kuntu kanzan makhfiyya fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa." Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka salat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.

0: kehidupan manusia, tak hanya di dunia, namun juga di akhirat. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang teramat singkat. Seorang muslim yang akalnya cerdas, maka ia akan berpikir dan berbuat untuk mempersiapkan bekal menjalani kehidupan yang abadi di akhirat, bukan kehidupan dunia yang sementara dan singkat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Al-kayyis man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut, wal 'ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amaniy."
0: Orang yang cerdas adalah orang yang menghisab dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah akalnya adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa

0: kisah inspiratif sahabat.
1: Umar ternyata mampu merealisasikan pengayoman dan pengelolaan kekayaan secara baik sebagaimana dia kehendaki untuk rakyatnya. Harta berlimpah ruah dan perdagangan laris. Dia pun mampu menyebarkan agama Allah di negara-negara yang sudah dikenal pada masa itu. Banyak orang yang masuk agama Allah dengan perasaan optimis. Mereka mengharap jaminan Islam untuk kebebasan beragama dan kebebasan berpikir. Hal ini terjadi karena para pemimpin Muslim tidak memaksa orang-orang di daerah yang ditaklukkan untuk masuk Islam. Sebenarnya, tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam agama Islam karena lari dari kewajiban jizyah. Besaran jizyah itu tidak seberapa sehingga mampu dibayar oleh orang yang terkena kewajiban untuk membayarnya. Akan tetapi, anak-anak negeri taklukan, sebagian orang Romawi dan Persia, mereka memeluk agama Islam karena percaya kepada dasar-dasar ajarannya. Kagum terhadap kaum muslimin yang mereka temui dan mereka ajak bergaul. Mereka pun sangat kagum dengan ajaran Islam yang menganjurkan penggunaan akal pikiran, kebebasan memilih, dan persamaan sesama manusia. Tidak ada keutamaan bagi orang Arab terhadap orang Ajam dan tidak ada keunggulan seseorang daripada orang lain kecuali dengan amalannya.
0: Ikhwan Akhwat, simak kisah inspiratif sahabat selanjutnya.
2: Rasil untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: 105 FM. Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata lensa, juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola doh maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas makelek baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
1: Toko aha makelek gwarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan cokal, harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidimpuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: Wiwinya apa ya? Password Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tarafa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: Kisah Tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah Tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Insan edukasi, canangkanlah cita-citamu setinggi langit adalah sebuah ungkapan yang sudah kita kenal sejak lama. Ungkapan itu mengajak kita semua mempunyai cita-cita atau tujuan hidup. Dengan tujuan hidup itulah, setiap orang digerakkan oleh motivasi intern maupun ekstern untuk meraih cita-citanya dengan segala daya upaya. Ketekunan, kedisiplinan, kesabaran, keuletan, pantang menyerah, dan kerja keras merupakan kunci keberhasilan mewujudkan cita-cita hidup. Namun tidak jarang, cita-cita luhur yang diimpikan sejak kecil tidak berhasil diraih, meskipun telah berupaya sekuat tenaga untuk mewujudkannya. Situasi tertentu, keterbatasan, dan jalan hidup kadang membuyarkan sebuah cita-cita dan membawa seseorang melakukan profesi yang jauh dari disiplin ilmu yang dimiliki, bahkan di luar dugaan. Nah, insan edukasi, itulah perjalanan hidup tokoh kita kali ini.
2: Saudara-saudara, yang namanya kehidupan itu kan berat ya. Tidak ada beban yang ringan di tubuh kita, betul tidak? Yang jelas mah itu yang namanya anak muda. Apa ya?
1: Insan edukasi menghibur, membuat orang tersenyum, geli, bahkan tertawa terbahak-bahak adalah tugas tokoh kita ini. Ya, dia adalah pelawak Gareng Rakasiwi. Ia lahir di Sleman 20 April 1967 dengan nama asli Dwianto Setiawan. Ia adalah sulung dari 3 bersaudara. Mengapa ia lebih populer dengan nama Gareng Rakasiwi?
2: Karena dulu bentuknya ya kayak gareng wayang itu, kurus kering itu, terus kalau nangis panjang sekali, jadi kayak gareng pung itu, akhirnya dipanggil gareng sejak kecil.
1: Insan edukasi, siapa sangka nama gareng yang melekat pada diri Dwianto Setiawan itu justru membawa keberuntungan, sehingga ia lebih dikenal sebagai Gareng Rakasiwi daripada nama yang diberikan kedua orang tuanya. Insan edukasi, setelah lulus SMA, Mas Gareng menempuh pendidikan tinggi di jurusan Teknik Elektronika FPTK IKIP Negeri Yogyakarta karena ia bercita-cita ingin menjadi penerbang. Selain menempuh pendidikan di IKIP Yogyakarta, Mas Gareng juga mengikuti pendidikan non-formal di sanggar-sanggar seni, termasuk sanggar tari Didi Ninidowo, juga kegiatan teater di kampung maupun di kampus, sehingga kuliahnya sempat tersendat.
2: Karena saya kegiatan di luarnya banyak, kalau kuliahnya sempat beberapa harus apa ya, selain harus mengulang mata kuliah yang sama 2-3 kali. Satu semester saya pernah cuti karena ingin mengejar cita-cita, ingin jadi pelawak kondang di Jakarta sana. Tapi ya mau tidak mau tetap harus satu langkah dulu, saya kuliah sampai selesai dulu. Pikiran saya loh, saya harus sekolah dalam pendidikan formal yang diakui publik. Artinya banyak sarjana pinter yang tidak harus menempuh jalur formal. Misalnya banyak kursus, banyak yang orang-orang sukses tapi kuliahnya atau tidak pernah istilahnya makan bangku kuliah, makan bangku sekolah. Tetapi kan di masyarakat publik ini sudah terlanjur aja image bahwa wow, yang formal itu tetap yang diakui publik. Nah, saya ya pengennya itu aja. Sementara itu, waktu itu kan banyak teman-teman yang berkesenian itu biasanya jarang. Mungkin salah satunya sekolahnya mungkin gagal. Saya ya dalam hati kecil ingin membuktikan bahwa tidak harus seniman ataupun apapun itu gagal dalam pendidikan formal gitu loh.
1: Perjuangan Mas Gareng dalam menempuh pendidikan formal tidak hanya terbatas pada pembagian waktu yang cermat antara masuk kuliah dan menjalani profesi pelawak. Lebih dari itu, sejak semester awal, Mas Gareng juga harus membiayai sebagian uang kuliahnya berbanding 50-50 antara dirinya dengan orang tuanya. Meski begitu, akhirnya pada tahun 1994, Mas Gareng lulus sebagai sarjana jurusan Teknik Elektronika FPTK IKIP Yogyakarta yang sekarang Universitas Negeri Yogyakarta.
0: 105 FM. This is the greatest. So, this is my face.

0: obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat,

0: aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
1: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar. Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.

0: Insan Edukasi masih di 1251 kHz dalam program Kisah Tokoh bersama pelawak Gareng Rakasiwi. Profesi sebagai pelawak telah ditekuni Mas Gareng sejak masih SMA. Namun, tidak semua pementasannya memperoleh rezeki atau imbalan uang. Bahkan, suatu ketika, uang hasil jerih payahnya sebagai pelawak untuk yang pertama kali justru tidak bisa dinikmati karena uangnya hancur dan remuk.
1: Dapat honor pertama kali itu adalah pitulasan di Pringgolayan. Dulu waktu itu saya tuh kan belum tahu kalau dikasih honor. Jadi amat sangat honornya waktu itu sampai saya simpen tadi sekarang duitnya remuk. Jadi satu saya sama teman-teman tuh dikasih uang 5.000 pada zaman itu. Itu sekitar saya lulus SMP. Jadi sudah kelas 1 SMA terima honor tuh 5.000 itu senangnya bukan main. Oh, ternyata bisa menghasilkan tuh seperti itu.
0: Sejak itu Mas Gareng menyadari bahwa profesi sebagai pelawak ternyata bisa menghasilkan uang. Nah, Insan Edukasi, dimanapun kita menyaksikan pertunjukan lawak, entah di panggung, di layar kaca, ataupun melalui siaran radio, kita tentu ingin terhibur, senang, tersenyum, bahkan tertawa. Namun tidak jarang, penonton harus kecewa karena lawakan yang tidak lucu. Ternyata, menurut Mas Gareng, hal ini tidak mutlak kesalahan si pelawak.
1: Kadang-kadang kesalahan bukan mutlak pada si pemain gitu loh. Maksudnya si event organisernya atau panitianya dan lain sebagainya toh salah menempatkan acara. Bayangkan saja kalau kita muncul di tengah pesta perkawinan yang penontonnya sembari makan, itu mbok selucu apapun pelawak sumprit enggak akan bisa ketawa. Itu kan sudah merupakan apa ya? Salah tempat gitu loh. Profesi apapun kan mesti ada resikonya. Tidak mungkin tidak. Wong resikonya pekerja yang menangani listrik resikonya ya kesetrum. Terus kalau petani ya resikonya gagal panen, dagelan ya banyak resikonya. Resiko yang paling fatal ya tidak diketawain. Itu sakit hati walaupun dibayar berapa juta sekalipun kadang-kadang tidak menyembuhkan luka hati.

Kasih apapun adanya dirimu.

0: jurusan edukasi. Dalam menekuni profesinya itu, Mas Garing punya pengalaman manis dan pahit yang pada awalnya membuat stres. Namun kemudian menumbuhkan kesadaran bahwa profesi apapun selalu punya risiko. Suatu ketika, Mas Garing pernah diundang melawak di daerah Madiun. Sampai di lokasi, sepi. Tidak ada seorang pun di sana. Usut punya usut, ternyata tempat dilaksanakannya pementasan banjir. Di tempat lain, di Sendang Sekucing seputaran Kendal, Jawa Tengah, Mas Garing juga pernah mengalami peristiwa yang tak akan pernah dilupakan. Waktu itu pentas dangdut. Panggung didirikan di atas pasir. Karena penontonnya merangsek maju, bahkan semua naik ke atas panggung, panggung itu pun roboh. Mas Garing pun tertimpa speaker dan sound system yang lumayan berat. Nah, insan edukasi, kejadian-kejadian tersebut justru membuat Mas Garing makin menyadari risiko sebuah profesi. Namun, Mas Garing yang hingga kini masih aktif mengasuh acara lawak di radio swasta dan bekerja sistem Simatupang, siang malam tunggu panggilan itu, juga punya pengalaman-pengalaman yang tak terlupakan.
1: Kalau kesempatan pentas sudah di hadapan pejabat, Ibu Mega pernah. Terus yang kedua di Kalidonia itu hari jadi atau memperingati 100 tahun orang Jawa yang di situ. Di Kalidonia itu yang dakli bahasa Jawa. Walaupun Jawa nek sana wis do campur Prancis. Jawanya kan sudah Jawa-Jawa enggak total itu. Melawak sambil muntaber pernah karena saya harus naik helikopter di waktu itu di anjungan minyak lepas pantai Kalimantan Timur. Saya dagel di 5 titik anjungan pengeboran minyak lepas pantai. Jadi lucu sambil sakit merasakan tubuhnya enggak enak sama sekali sementara harus menjalankan profesi harus lucu. Bisa dibayangkan saya harus berakting, harus bermuka tersenyum, berhati apa mukanya harus tampak berseri-seri padahal menahan sakit.
0: Kenangan pahit manis yang dialami Mas Garing menyemangatinya semakin menekuni profesi pelawak tersebut. Baginya, penghargaan yang paling tinggi bukanlah selalu berupa uang, tetapi bisa menyenangkan orang lain, membuat gembira orang lain, merupakan penghargaan luar biasa bagi diri Mas Garing. Pelawak memang harus membuat orang yang menyaksikan terhibur. Mereka tidak mau tahu bagaimana kondisi yang tengah dialami oleh pelawak itu sendiri. Nah, insan edukasi, lalu bagaimana dengan falsafah hidup Mas Garing Rakasiwi? Kisah tokoh segera kembali.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Raw FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Padang Lawas. Kabupaten Padang Lawas akan menggelar rangkaian perlombaan bernuansa Islami dalam rangka menyambut Hari Santri 2026. Kegiatan mengusung tema Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas dan terbuka bagi siswa SDMI negeri maupun swasta serta masyarakat umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 5 hingga 15 Oktober 2026, sedangkan perlombaan dijadwalkan berlangsung mulai 19 Oktober 2026. Sejumlah cabang yang diperlombakan antara lain Bintang Vokalis Religi, Da'i Da'iya, serta Musabakoh Kiraatil Kutub. Lomba Vokalis Religi dibagi dalam kategori anak-anak usia 6 hingga 12 tahun dan remaja usia 13 hingga 18 tahun. Sementara Lomba Da'i Da'iya diperuntukkan bagi siswa SDMI berusia 6 hingga 12 tahun dengan durasi penampilan maksimal 7 menit. Untuk MQK, perlombaan terbagi dalam tingkat ULA, USTA, dan ULIA dengan sejumlah bidang seperti nahwu, fikih, tafsir, hadis, akhlak, tauhid, dan tarikh. Peserta akan diuji berdasarkan kitab dan materi yang telah ditentukan panitia. Pendaftaran Bintang Vokalis Religi dan Da'i Da'iya dipusatkan di Pondok Pesantren Ruhul Islam Sialambue. Peserta wajib melengkapi persyaratan administrasi diantaranya surat rekomendasi, fotokopi KK atau akta kelahiran, serta pas foto. Sekolah, madrasah, pesantren, dan perwakilan desa di Kabupaten Padang Lawas yang ingin mengirimkan peserta diharapkan segera mempersiapkan berkas dan menghubungi kontak person masing-masing cabang sebelum pendaftaran ditutup. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari hariantabaksel.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Raw FM. Saya Ica, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: เรา I listen to the radio because they have the best variety music 105 FM
1: Insan edukasi Mas Gareng memiliki falsafah hidup sesuai latar belakang budaya masyarakat Jawa, yaitu teken, tekun, tekan.
2: Ada istilah teken, tekun, tekan. Pokoknya sesuatu, apapun profesinya, apapun pekerjaannya, apapun keahliannya, tekunilah aja. Itu bisa akan menjadi teken atau tongkat yang merupakan senjata untuk meraih segala prestasinya. Kalau udah tekun, dijadikan tongkat, teken itu akhirnya akan tekan, itu adalah filosofi. Ya, durasi waktunya kita tidak akan pernah tahu.
1: Tekun berarti melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh dan dilandasi kesabaran dan ketelatenan. Ketekunan itu akan menjadi tongkat atau senjata, alat untuk bisa berdiri dengan kokoh. Sedangkan tekan adalah bahasa Jawa yang artinya sampai, kesampaian apa yang diinginkan. Insan edukasi, sesuai dengan filosofi yang dipegangnya itu, Mas Gareng mengidolakan pelawak senior dari Yogyakarta, yaitu Pak Basio almarhum.
2: Paling kagum saya almarhum atau Suwardi Pak Basio, itu adalah karena pola dagelan Mataram, walaupun mungkin dulu Pak Basio bukan yang pertama, tetapi kan yang mencuat ke masyarakat, yang diakui publik Pak Basio itu adalah pendirinya dagelan, pola dagelan Mataram. Sampai saat ini kan tidak pernah lepas itu, pola-pola itu akan berulang terus. Dagelan itu prinsipnya kan hanya plesetan kata, terus membalik logika. Sampai sekarang masih pola itu dianut dan dipakai oleh generasi-generasi.
1: Mas Gareng Raka Siwi yang sudah menekuni profesi pelawak, baik untuk radio, televisi, dan panggung, sangat merasakan bahwa melawak untuk radio jauh lebih sulit.
2: Yang paling susah itu ternyata dagelan kan audio. Kalau dagelan di panggung itu karena sudah enak ya. Enaknya karena harus sudah dibantu gerak, dibantu lain sebagainya. Nah, dagelan pelawak atau audio ini kan sangat jarang yang bisa membuat tawa, tapi hanya dengan suara, kecuali Pak Basio loh. Pak Basio itu lucunya kan lucu radio. Walaupun orang tidak melihat bentuknya kan, karena nek media nek TV itu sudah jelas lucunya bisa dibantu gerak, dibantu apa jenenge, karena visual ketok. Tapi saya bercita-cita pengen sekali kembali kepada bahamanya Pak Basio itu punya format dagelan ning sing khusus format-format audio.
1: Nah, insan edukasi, selain bercita-cita mengembangkan lawak format audio, Mas Gareng juga mengamati kehidupan pelawak seniornya. Mas Gareng melihat banyak seniornya yang pada masa jayanya melawak berlimpah harta benda, tapi setelah namanya surut atau popularitasnya hilang, hidupnya pun memprihatinkan. Untuk itulah, Mas Gareng memiliki 3 jurus agar di hari tua nanti tetap dapat hidup layak sebagai pelawak. 3 jurus itu adalah, pertama, pandai memanage hasil. 2, pandai memanage fisik. Dan yang ketiga, pandai memanage materi lawakan.

0: Tidur, Pak.
1: Insan edukasi, dari profesi melawak, Mas Gering sempat mengunjungi berbagai kota dan juga bergaul dengan berbagai kalangan, baik tua, muda, dan anak-anak. Dan untuk generasi muda, terutama insan edukasi, diingatkan agar jangan sampai tergiur mirasantika, minuman keras, obat-obatan, dan psikotropika.
2: Wanti-wanti aja yang satu itu jangan pernah coba-coba. Karena ya sejujurnya masa remaja itu kembali lagi masa coba-coba. Tapi biasanya kalau sudah lolos masa remaja lewat, Anda tidak tersangkut itu, saya yakin itu berikutnya mesti sukses. Tapi kalau sudah masuk itu, ya ampun, banyak kasus, banyak cerita bahwa itu tidak akan happy ending. Sekarang itu kan apa-apa sudah gampang sebetulnya, kalau pendidikan sekarang itu sudah enak. Sekolah formal, non-formal tinggal pilih, fasilitas banyak. Terus kalau soal hobi sekarang banyak. Yang senang musik sudah banyak studio, pada zaman saya tidak ada sama sekali. Yang pengen olahraga banyak tempat-tempat olahraga. Ya, nikmatilah. Pokoknya jangan sampai tinggalkan duniamu, tetapi kewajibanmu dilakukan dengan baik.
1: Insan edukasi, lalu sejauh manakah masyarakat Jogja mengenal sosok Gareng Rakasibi?
3: Orangnya memang lucu, enak, diajak ngomong santai, mudah ngomong, nangkepnya biasa-biasa, jalanan ini udah biasa.
4: Wah ya lucu, asik gitu kalau dengerin di radio itu, enak.
1: Dengan falsafah hidup tekun, teken, dan tekan, Mas Gareng Rakasibi yang dibesarkan oleh orang tua yang demokratis, yang memberikan keleluasaan kepadanya dalam memilih jalan hidup, sarjana teknik elektronika ini masih eksis mengisi panggung hiburan di berbagai media. Masa kuliah yang harus dilalui sambil melawak untuk membiayai kuliahnya, memotivasi dirinya sukses di pendidikan formal dan sukses menekuni profesinya. Nah, insan edukasi, sampai jumpa pada program kisah tokoh berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
5: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
6: 105 FM. This is the greatest. So, this my face. Who is that? Raw. This is.

0: kan you udah nulis skrip adaptasi, penontonnya bagus-bagus. Jadi ini apresiasi dari I, Gus. What you? You tahu I lah. I take good care of you. Okay, take your time di Solo. You tulis cerita original you.
1: Iya, terima kasih, Pak. Nanti saya kabar secepatnya.
0: Gus, Ayu itu baru berhasil beli IP sinetron yang sudah lama kita incar. Akhirnya dapat, Gus.
1: Enggak, Pak. Ini aja dulu, Pak. Ini saya kerjain.
0: Oke, okay. Ya udah, you tulis ceritanya yang bagus. Sama seperti nama you.
1: Makasih, Pak.
0: Oh, anytime.

0: kerja di kantor lagi apel.
1: Awal ketemunya ya karena kita kan satu komunitas.
2: Okay. Ketemunya pas terima rapor, apa kelamaan SMS-an terus nyambung.
3: Ngelihat dia tuh ada satu hal yang menarik.
4: Karena ya udah cocok aja ngerasanya.
5: Karena cocok aja.
6: Unik, terus aneh juga.
3: Kalau ngobrol tuh nggak ada yang ditutup-tutupin.
7: Cara dia ngasih perhatian tuh kayak beda dari cewek-cewek yang pernah aku temuin.
8: Wah, bisa aong aja.
0: Dia yang super gitu, rajin, kerja nggak pernah bolos nih.
9: Kayak, kamu tuh apa sih tujuannya dekatin aku?
10: Nah, mau nggak mau kalau sebagai cowok kan kalau ditembak gitu, kita mau nggak mau harus memperlihatkan keseriusan gitu.
3: Oh, saya pantau dulu nih orang kan selama 3 bulan.
11: Terus minta pinnya, ya udah deketin.
12: Mau dideketin teman dekatku.
13: Oh, oke. Okay, okay.
12: Jadinya sama.
14: Super system sih.
15: Hmm, iya ya. Karena super anak system. Ini bekerja jadi semakin giat.
16: Iya, kamu tanggung jawabku. Kayak gitu.
1: Kalau menurut saya itu semacam prinsip.
17: Makasih banyak selalu setia sama ibu walaupun ibu banyak kekurangan.
18: Makasih udah nemenin.
11: Apapun itulah penting bisa komitmen bareng sampai ke depannya. I will always love you.

0: Iya, Pak.
1: Udah jadi dong cerita original you?
0: Belum, Pak.
1: Belum? You gimana? Udahlah, you balik nulis adaptasi aja, Gus.
0: Kasih saya kesempatan sekali lagi deh, Pak. Ini kan janji Bapak udah begitu.
1: Iya, jadi kapan you bisa kasih skripnya, Gus?
0: Iya, nanti saya kabari secepatnya.
1: Gus, tapi you tahu kan IP sinetron ini legendaris, Gus?
0: Kan Bapak udah janji sama saya.
1: Oh iya, iya. I cuma takut you nyesel nanti.
0: Iya.
1: Jangan sampai dong.
0: Makasih, Pak.
1: No problem. Gus.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Sejumlah wilayah di Sumatera Utara diperkirakan masih berpotensi mengalami hujan pada Senin 5 Oktober 2026. Menurut perakiraan cuaca Sumatera Utara hari ini 5 Oktober 2026, bahwa hujan bisa terjadi pada siang, sore, dan malam hari. Namun secara umum cuaca Sumatera Utara hari ini terpantau berawan sejak pagi. Perkirawan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Wilayah 1 Medan, Putri Diana menyebutkan bahwa pagi hari belum ada kawasan yang berpotensi mengalami hujan. Namun untuk siang dan sore hari, ada potensi hujan merata di beberapa wilayah Sumatera Utara. Untuk suhu udara hari ini diperkirakan 15 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 100%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Demikian kilas utama hari ini disarikan dari laman tribunmedan.com. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum selamat malam rekan Rao dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program Night With Us. Malam ini Layla bakal nemenin waktu istirahat kamu dengan lagu-lagu pilihan, cerita hangat, dan tentunya suasana malam yang lebih santai. Buat yang masih di jalan, lagi belajar, kerja, ataupun belum bisa tidur, tetap stay tune ya, karena malam ini kita habiskan bersama di Night With Us hanya di 105 Rao.

0: Rekan Rau, siapa nih yang suka tergoda beli skincare karena produknya lagi viral di sosial media? Eits, jangan buru-buru check out ya, soalnya skincare yang viral belum tentu cocok untuk kulit kita. Setiap orang punya jenis dan kebutuhan kulit yang berbeda. Produk yang cocok untuk orang lain belum tentu cocok untuk jenis kulit kita. Kalau asal mencoba bahan aktif yang tidak sesuai, kulit justru bisa iritasi, kemerahan, bahkan merusak skin barrier. Belum lagi resiko produk atau mengandung bahan berbahaya. Jadi sebelum membeli, pastikan produk punya izin BPOM dan belilah dari toko terpercaya. Daripada terus-terusan ikut tren dan akhirnya boros, lebih baik fokus dulu pada skincare dasar seperti pembersih, pelembab, dan sunscreen yang sesuai dengan kebutuhan kulit. Dan yang paling penting, jangan terlalu sering gonta-ganti produk, karena skincare butuh waktu untuk menunjukkan hasil. Jadi, jangan cuma karena viral langsung beli. Kenali kulitmu, cek kandungannya, pastikan keamanannya, dan yang paling penting, konsisten. Karena kulit yang sehat bukan soal ikut tren, tapi soal perawatan yang tepat.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.5 FM.

0: Kata Mutiara, karya Michael Montaigne, seorang filsuf dari Perancis. Keberanian bukanlah ketidakhadiran rasa takut, tetapi melakukannya.
1: Insan edukasi, kita diingatkan untuk menjauhkan rasa takut yang ada dalam diri kita. Rasa takut bukanlah penghalang dari keberanian, tetapi keberanian kita didasarkan atas sikap berani untuk mencoba melakukan sesuatu.

Hai rekan Rao, siapa nih di sini yang suka fotografi? Atau mungkin ada yang suka kamera-kamera vintage dan analog? Ternyata kamera analog sekarang mulai kembali digemari, terutama di kalangan Gen Z. Di tengah maraknya kamera digital dan smartphone, kenapa sih anak muda justru tertarik dengan kamera analog? Yuk kita bahas. Kamera analog menggunakan film yang sensitif terhadap cahaya, berbeda dengan kamera digital yang menyimpan gambar secara langsung dalam bentuk digital. Karena hasilnya tidak bisa langsung dilihat dan prosesnya masih manual, kamera analog menawarkan pengalaman yang berbeda. Kamera analog sendiri sudah berkembang sejak tahun 1800-an. Seiring waktu, muncul berbagai jenis kamera seperti rangefinder, TLR, dan SLR yang kembali menjadi dasar perkembangan kamera modern. Lalu, mengapa kamera analog kembali diminati anak muda? Salah satu alasannya adalah tren barang vintage dan nostalgia. Selain itu, menggunakan kamera analog juga dianggap sebagai bagian dari digital detox, karena membuat penggunanya tidak terus-menerus bergantung pada gadget. Keterbatasan kamera analog justru menjadi daya tariknya. Pengguna harus mengatur kamera secara manual, memilih momen dengan lebih hati-hati, dan menunggu proses pencucian film untuk melihat hasilnya. Jadi, meskipun kamera analog punya banyak keterbatasan, justru disitulah letak daya tariknya. Selain bisa mengajak kita bernostalgia, kamera analog juga memberikan hasil foto dengan kesan yang lebih estetik dan punya karakter tersendiri.

0: Waalaikumsalam.
1: Saya ingin melamar putri Bapak.
0: Kamu kan belum melihat wajah anak saya. Apa yang membuat kamu yakin?
1: Saya yakin karena akhlaknya, Pak.
0: Agama kita mengajarkan, sebelum kamu melamar anak saya, kamu berhak untuk melihat wajah anak saya. Dan kamu pun berhak untuk menolak seandainya setelah kamu melihat wajah anak kami dan kamu tidak berkenan.

0: Bu,
1: ya. Aku udah tahu mau ngapain. Aku mau ikut ekstra nari. Teman-teman aku juga pada ikut kok.
0: Oh ya?
1: Jadi bulan depan itu ada lombanya. Terus aku mau ikutan.
2: Hai semua. Sarah.
0: Wah, apa ini?
2: Iya, dapat piala lagi dari sekolah. Apa enggak ini piala apa? Itu juara satu lomba bahasa Inggris. Gak nyangka banget aku bisa ngalahin sekolah sebelah. Mereka tuh sayang aku dari tahun lalu loh.
0: Wah, kamu selalu membanggakan keluarga.
2: Iya, terus tadi itu pas aku final debat, aku bisa ngalahin semua lawan. Terus

0: Rekan Raw, buat kamu yang setiap hari kerja di depan laptop atau sering scroll HP, pernah nggak merasa kulit jadi lebih kusam setelah seharian menatap layar? Banyak yang bilang penyebabnya adalah blue light atau cahaya biru dari gadget. Blue light sendiri adalah cahaya tampak berenergi tinggi yang juga dipancarkan oleh matahari, layar komputer, dan smartphone. Menariknya, sumber blue light terbesar justru berasal dari matahari, bukan dari gadget kita. Menurut beberapa peneliti dermatologi, paparan blue light memang bisa memicu stres oksidatif pada kulit. Kondisi ini dapat mempercepat munculnya tanda penuaan seperti kulit tampak kusam, garis halus hingga warna kulit tidak merata. Selain itu, blue light juga bisa merangsang produksi melanin, yaitu pigmen warna kulit. Pada sebagian orang, terutama yang mudah mengalami hiperpigmentasi, hal ini bisa membuat noda hitam atau bekas jerawat lebih lama memudar. Dampak blue light dari layar HP atau handphone ternyata jauh lebih kecil dibanding paparan sinar matahari langsung. Satu lagi, yang sering tidak disadari bekerja dekat jendela juga bisa membuat kulit terkena sinar UVA dan visible light dari matahari meskipun berada dalam ruangan. Karena itu, para dermatolog tetap menyarankan penggunaan sunscreen SPF 30-50, terutama buat kamu yang bekerja dekat jendela atau di ruangan yang terang. Jadi rekan Raw, kesimpulannya adalah blue light dari gadget memang punya efek pada kulit, tetapi bukan faktor penyebab kulit kusam. Yang paling penting tetap menjaga hidrasi, tidur cukup, memakai pelembab, dan jangan lupa sunscreen setiap hari.
1: Raw. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: Rekan Rao, tahu nggak sih kenapa thrifting makin populer? Pernah berburu baju bekas dan malah menemukan barang keren dengan harga miring? Nah, itulah serunya thrifting. Belakangan ini, thrifting makin populer terutama di kalangan anak muda. Alasannya cukup beragam. Pertama, lebih hemat. Kita bisa mendapatkan pakaian bermerek atau model unik dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Kedua, gaya yang lebih unik. Di toko thrift, kita bisa menemukan pakaian vintage, model lawas, atau item yang sudah tidak diproduksi lagi. Jadi, penampilan pun lebih terasa personal dan tidak pasaran. Ketiga, ada faktor kepedulian terhadap lingkungan. Membeli pakaian bekas berarti memperpanjang usia pakai sebuah produk dan bisa membantu mengurangi limbah tekstil. Popularitas thrifting juga makin besar berkat media sosial. Konten thrifting haul, mix and match, sampai berburu barang murah menjadi aktivitas ini terlihat lebih seru dan menarik untuk dicoba. Dan yang tak kalah menarik, sebuah barang thrifting seringkali punya cerita dan nostalgia tersendiri. Jadi, thrifting bukan cuma soal membeli baju bekas, ada unsur hemat, gaya, lingkungan, sampai keseruan menemukan harta karun fashion. Kalau kamu sendiri, sudah pernah coba thrifting?
1: Radio station in Padang Sidempuan 105 Rawe.

Kembali lagi di 105 Raw FM. Tak terasa kebersamaan kita sudah sampai di penghujung program Night With Us malam ini. Terima kasih buat rekan Raw yang sudah dengerin dari awal sampai akhir. Semoga lagu dan obrolan malam ini bisa jadi teman yang bikin malam kamu lebih hangat. Saya Layla pamit undur diri. Jangan lupa istirahat yang cukup dan tetap jaga kesehatannya. Sampai ketemu di program Night With Us berikutnya hanya di 105 Raw.

0: listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Inna fatahna laka fathan mubina.
3: Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.

Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat, banyak.

agar dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu, menurut Allah, suatu keuntungan yang besar.

Dan dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran azab yang buruk, dan Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka, serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.

0: Dan milik Allah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira.
0: Sungguh, kami mengutus engkau Muhammad sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

Agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya pagi dan petang.

0: نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما.
1: Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar.

0: naf'a.
1: Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan berkata kepadamu, kami telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan sesuatu dengan mulutnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki bencana terhadap kamu, atau jika dia menghendaki keuntungan bagimu? Sungguh, Allah maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan.

Bahkan semula kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin sekali-kali tidak akan kembali lagi kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan dijadikan terasa indah yang demikian itu di dalam hatimu. Dan kamu telah berprasangka dengan prasangka yang buruk. Karena itu, kamu menjadi kaum yang binasa.

0: Dan barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala.
1: Walillahi mulkus samawati wal ardh

0: Dan hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan akan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم

0: Apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, "Biarkanlah kami mengikuti kamu. Mereka hendak mengubah janji Allah." Katakanlah, "Kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikianlah yang telah ditetapkan Allah sejak semula." Maka mereka akan berkata, "Sebenarnya kamu dengki kepada kami." Padahal mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali.
1: قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلِ

Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu harus memerangi mereka, kecuali mereka menyerah. Jika kamu patuhi ajakan itu, Allah akan memberimu pahala yang baik. Tetapi jika kamu berpaling seperti yang kamu perbuat sebelumnya, Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.

0: Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit, apabila tidak ikut berperang. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa berpaling, dia akan mengazabnya dengan azab yang pedih.
1: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

0: Sungguh, Allah telah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat.
1: وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا.
0: Dan harta rampasan perang yang banyak yang akan mereka peroleh. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka Dia segerakan harta rampasan perang ini untukmu. Dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin dan agar Dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus.

dan kemenangan-kemenangan atas negeri-negeri lain yang tidak dapat kamu perkirakan. Tetapi sesungguhnya Allah telah menentukannya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Walau

Dan sekiranya orang-orang yang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka akan berbalik melarikan diri, kalah. Dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong.

Demikianlah hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah itu.

Dan dialah yang mencegah tangan mereka dari membinasakan kamu, dan mencegah tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah. Setelah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

0: بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
1: Merekalah orang-orang kafir yang menghalang-halangi kamu masuk Masjidil Haram dan menghambat hewan-hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau bukanlah karena ada beberapa orang beriman laki-laki dan perempuan yang tidak kamu ketahui, tentulah kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesulitan tanpa kamu sadari. Karena Allah hendak memasukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka terpisah, tentu kami akan mengazab orang-orang yang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.

Sungguh, Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya, bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan selain itu, Dia telah memberikan kemenangan yang dekat.

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi.

0: Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud, mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar, dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Rekan Rao, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rao FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.raofm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rao FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: systems are offline. Stratus Lima FM. Wow.
1: Life's a dance floor.

0: Raw. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Cara Allah mengampuni dosa seorang hamba itu ada 5 tahap. 5 tipe. Berapa tipe? 5. Hei ahli maksiat, dimanapun berada semua jangkauan yang telah menyimpulkan mungkin Allah gak akan ampuni dosaku, salah kesimpulannya kata Allah, hambaku sini, jangan putus asa dari rahmatku. Setelah Allah berikan rahmat, teruskan ayatnya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Semua dosa yang pernah engkau kerjakan, kalau benar tobatmu, aku ampuni sekarang semuanya. Tuh. Bahkan rahmatnya dilekatkan dengan sifat Allah pemiliknya. Ya, pakaian nisbah. Rahmat itu punyaku. Maka dengan rahmat yang aku punya, semua rahmatku aku punya nih. Aku tawarkan kepadamu ampunan supaya engkau tobat dari dosa yang engkau kerjakan itu. Nih, ada yang pernah mabuk, pernah bunuh, pernah zina, pernah merampok. Pengen tobat, pengen balik. Kata Allah jawabnya bagaimana? Hei, aku tawarkan kepadamu semua rahmat yang aku punya untuk mengampuni dosamu kalau engkau benar mau tobat. Kurang apa coba? Jadi kalau dengan tawaran itu masih ada yang belum tobat, keterlaluan itu. Itulah rahmatnya Allah. Jadi Anda bayangkan, Pak, Ibu, Allah saja pada orang yang syirik masih memberikan waktu sampai meninggal supaya tobat dengan rahmatnya. Masa anak Anda yang berbuat sesuatu, yang mungkin Anda merasa melecehkan orang tua, Anda memvonis dengan durhaka dan dia mau memperbaiki itu, Anda tidak terima. Allah masih terima. Anda bukan Tuhan, sudah tidak mengakui sebagai anak. Di mana rahmatnya? Kita ini umat berkasih sayang, umat rahmat. Lihat siapapun dengan kasih sayang. Jangan berlebihan. Ingat, seburuk apapun orang.

Ya, dan gak akan mungkin bertentangan apalagi dengan hukum-hukum kenegaraan. Itu gak mungkin. Kenapa negara lewat undang-undang berani menjamin tentang keberagamaan kita dan menjaga hak beragama kita? Karena tahu di agama itu tidak ada yang bertentangan. Itu cara berpikirnya. Coba lihat pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Kenapa negara memberikan jaminan? Karena tahu inti ajaran agamanya membawa nilai kebaikan. Yang kalau rakyatnya baik, negaranya pun pasti akan makmur. Nah, cara bacanya begitu. Jelas? Baik. Nah, ini yang pertama, Ar-Rahimun. Pakai alif lam. Alif lamnya dua maknanya. Satu, istighraq. Apa namanya? Istighraq. Mencakup semua tanpa kecuali. Jadi hadis ini berlaku bagi bapak-bapak, ibu-ibu, yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, yang remaja, apapun profesinya. Yang sedang di masjid fokus, yang sedang di luar sambil jualan, hadis ini berlaku. Ya, untuk semuanya. Kangge bapak-bapak, ibu-ibu, sadayana, beragam profesi tercakup dina hadis ieu. Ar-Rahimun. Seluruh orang-orang yang berkasih sayang. Tak kenal maka tak taaruf, Bu, taaruf. Ya, ibu kenal suami tetangga jangan langsung sayang, bahaya. Sudah. Ar-Rahimuna. Kemudian alif lamnya yang kedua berfungsi juga untuk ta'rif. Ta'rif, ma'rifah, memberikan kekhususan. Bagaimana cara bacanya? Cara bacanya, Nabi membuka peluang bagi semua yang mengaku umatnya untuk berkasih sayang. Mengerjakan apapun dengan kasih sayang. Mendidik anak dengan kasih sayang. Kade pak ya, nyah, nyah, nyah. Ibu nyah ya, ke anak itu dengan kasih sayang. Titipan Allah. Suami ke istri dengan kasih sayang. Istri ke suami dengan kasih sayang. Nah, orang-orang yang melakukan itu dalam kehidupannya, maka ta'rif ma'rifah dia menjadi khusus spesial di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada di antara kita yang mengerjakan kehidupannya dengan kasih sayang untuk mengikuti Nabi, maka orang itu dianggap spesial oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Mau jadi orang spesial di sisi Nabi? Nah, salah satunya praktekan hadis ini. Teruskan. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Ay yarhamuhumur Rahmanu tabaraka wa ta'ala. Orang-orang yang penuh dengan kasih sayang itu yarhamuhumur Rahman, maka Allah yang pemilik rahmat akan meliputkan kasih sayang dalam seluruh kehidupannya. Nah, ini rahasianya. Contoh. Ibu sayang pada suami tidak? Saya ulangi, Bu. Ibu sayang pada suami tidak? Suami ibu ya, bukan suami orang. Baik. Pertanyaan kedua, ibu sayangnya karena Allah atau karena cinta? Ada yang di atas nih. Sayang karena Allah atau karena cinta? Allah. Aduh, kumaha teh. Iya, bagus. Dari mana taunya? Tuh. Yang laki-laki nih. Supaya adil ya, kan ini ada wajah-wajah yang masih mujahid fisabilillah zawaj. Pejuang-pejuang yang ingin cepat menikah gitu kan, belum semuanya menikah. Mudah-mudahan lah sebelum kiamat kurang 2 hari bisa terwujud. Anda sayang itu pada orang tua karena Allah atau karena hormat? Sayang pada anak itu karena Allah atau karena cinta? Apa ukurannya? Coba lihat pakaian anaknya disukai Allah enggak? Jangan-jangan dia berpakaian pada pakaian yang tidak Allah sukai. Kalau sholat ketinggalan

0: diingatkan nggak? Ya, coba dicek perilakunya Allah suka tidak? Poinnya. Nah, kalau Anda menyayangi istri, menyayangi suami, menyayangi orang tua, dan ini tanpa batas ya, baik ada bersama kita ataupun mendahului kita. Misal sudah meninggal misalnya, bagaimana mewujudkan sayang pada orang tua sudah meninggal? Istri atau suami yang sudah wafat itu ada. Ada bentuk sedekah, bahkan ada anak saking sayangnya ke ibunya, ibunya meninggal, minta ke Nabi, ya Nabi boleh enggak saya puasa untuk mewakili ibu? Kata Nabi, lakukan. Ya Rasulullah, boleh enggak saya badal haji untuk orang tua saya? Kata Nabi, kerjakan. Gitu. Nah, kalau semua pekerjaan kita itu dilakukan atas dasar cinta, rahmat, dan rahmat itu dilakukan karena Allah, bukan sekedar sayang, maka apa yang Allah berikan kepada kita? Seluruh makna rahmat dengan sifat Allah Rahman diliputkan kepada kita sejak di dunia. Nah, rahmat Allah terkait kehidupan dunia itu ada tiga makna, tiga arti. Nah, ini tolong tawassul dengan rahmat Allah nih. Karena semua pejabat kita sampai presiden pun itu tawassul dengan rahmat Allah. Kalau gak percaya silahkan cek. Presiden tidak pernah memberikan sebuah putusan kecuali setelah kop padi dan kapas di bawahnya ada tulisan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Tuh. Kenapa padi dan kapas? Ada bintang dulu tuh, bintang padi kapas. Maksudnya keputusan ini dituliskan, ditetapkan berdasarkan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan diharapkan punya hasil berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelajari sampai situ. Lalu dituliskan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu satu. Balik, orang yang selalu mengerjakan sesuatu dengan kasih sayang untuk menaati Allah, maka diliputkan kepadanya rahmat-rahmat Allah dan mengangkat dirinya dalam derajat yang tinggi, tabaraka, diberikan keberkahan dalam hidupnya, tabaraka wa ta'ala. Karena itu riwayatnya ada dua, yarhamuhumur rahman, yang kedua yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Jadi hidupnya diberikan rahmat, hidupnya diberkahi, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak percaya silahkan bapak ibu jadi orang tua yang berkasih sayang pada anak dengan cara mengikuti teladan Nabi. Selain ibu diangkat derajatnya, pasti anak sayang pada bapak dan ibu. Enggak percaya silahkan. Anda guru menyayangi murid dengan mengikuti teladan Nabi, bagaimana cara menyayanginya? Anda akan mendapat rahmat Allah tiga, diberkahi hidupnya, diangkat derajatnya, murid Anda sayang kepada Anda. Gak percaya silakan. Bos, direktur di perusahaan berkasih sayang pada karyawannya, dipraktekkan caranya dengan benar, pasti karyawan Anda sayang pada Anda dan menjaga perusahaan Anda. Nah, sekarang apa yang terkait dengan rahmat Allah tiga yang pokok itu? Satu, dengan dalilnya Quran surah 39 ayat 53. Di sini enggak ada ya. Ini syarahnya kita rinci nanti dari referensi lain. Maaf, masih ada waktu ini? Saya sampai setengah 12 ya. Kita nanti berhenti 15 menit lagi, nanti kita evaluasi sedikit. Satu, Quran surah 39 Az-Zumar ayat 53. Orang-orang yang mengerjakan segala hal dengan kasih sayang, diniatkan untuk meneladani Rasulullah, mendapatkan ridha Allah, maka akan diampuni seluruh dosanya dan terjaga dari maksiat. Cara Allah mengampuni dosa seorang hamba itu ada 5 tahap. 5 tipe. Berapa tipe? 5. Sudah. Satu, dengan memaafkan kesalahan itu. Sifat Allah yang memaafkan kesalahan hamba disebut al-afwu. Ya. Misal, subuh tadi jam berapa? Gumayete. Hah? 4 35. Terus ada orang yang sholat subuhnya jam 5.34. Waktu subuh 4.35, sholat subuh 5.3. Salah tidak?
1: Salah.
0: Dosa tidak? Belum tentu. Kalau memang bangunnya kesiangan. Tuh. Dan memang tidak niat bangun kesiangan. Ada yang niatnya bangun kesiangan, malamnya begadang, nonton bola, menang, menangis, weh, ya. Jagoan kalah, bangun kesiangan. Nah, dia bangunnya terlambat, salah, karena tidak tepat waktu, tapi belum tentu dosa. Maka dimaafkan oleh Allah kesalahan itu, ditunaikanlah sholat tepat saat bangunnya. Ya. Jadi kalau Anda terlalu lelah dengan beban kehidupan, kemudian tertidur cukup dalam, ya, lalu bangun tiba-tiba jam 8, walaupun keterlaluan sebetulnya. Bangun, ingat sholat. Nah, sholatlah saat bangunnya. Jadi jam subuh Anda itu pindah saat bangunnya. Ingat ya, waktu sholat orang yang ketiduran adalah saat bangunnya. Saya pernah punya pengalaman di Libya, lagi ngisi ceramah menjelang buka, 5 menit lagi tinggal buka, tiba-tiba jemaah angkat tangan dalam sesi pertanyaan, Ustadz, apa hukumnya orang yang puasa tapi tertinggal sholat? Saya tanya balik, contohnya gimana Pak? Tadi saya subuh bangun kesiangan, saya menilai bahwa sholat subuh saya sudah lewat. Jadi karena menyimpulkan sudah lewat waktu subuhnya, kehilangan waktu sholat. Dia tetap puasa tapi gak sholat subuh. Duhur sholat, asar sholat, maghrib belum karena nunggu buka. Maka bagaimana statusnya, status puasanya? Maka saya jawab, Pak, sekarang ambil wudhu, sholat subuh sekarang. Ya, betul, qadanya saat itu, saat waktu ingatnya di situ sholatnya. Jelas? Nah, itu salah, tapi belum tentu mengandung dosa karena ketidaktahuan. Karena lupa, jadi salah. Kan lupa itu suka menyebabkan orang tidak ingat, kan? Nah, ketika orang tidak ingat, berpotensi salah. Kan sering saya bilang, orang kalau korupsi itu bukan tidak sadar kalau korupsi itu salah. Cuman saat korupsi tidak ingat kalau korupsi itu salah. Itu, Bu. Hah? Ini kalau tertukar sendal pulang dari sini, ada ngambil sendal punya orang lain, bukan tidak tahu itu teh punya orang, cuman tidak ingat saat dipakai itu punya orang. Nah, lupa itu nasia, salah itu akhto'a. Saya lupa nasitu, saya salah akhto'tu. Kita lupa nasina, kita salah akhto'na. Rabbana la tu'akhidna inna sina au. Nah, gitu. Ya Allah, kalau kami lupa dan dengan lupa itu salah, mohon jangan hukum. Kata Allah, saya maha pemaaf. Saya maafkan kalau kamu memang sadar itu salah. Karena itu jawaban pertamanya, wa'fu anna. Tuh, al-afu. Subuh 4.35, sholat 5.34. Terlambat karena sengaja, bukan karena tertidur. Nonton, aktivitas begadang, tidak ada perlunya. Udahlah, sampai situ aja gitu ya. Tiba-tiba terlambat, salah. Dosa tidak? Iya, karena sengaja berpotensi menunda waktu sholat. Nah, itu ada kesalahan. Kesalahannya disebut apa? Dzambun. Bisa tulis supaya lebih terlihat. Tadi khotoun. Yang ini dzambun. Da. Da. Kapan-kapan nanti saya mungkin rilis video pengajaran untuk spelling huruf hijaiyah tuh. Di 17 tempat. Itu diantara manfaatnya. itu bisa mengeluarkan semua potensi suara dalam tubuh. Bukan hanya untuk baca Al-Quran. Jadi kalau kita bisa mengeksplorasi itu belajar bahasa apapun bisa cepat untuk kita kuasai. Karena semua sumber suara keluar. Misal yang dari sini A, H, H itu di sini. Ketika ke sini H, ketika ke sini Kho, Kho, kan? Sampai Da itu Da di sini, Da. Sampai ketemu Ba, gampang, matiin aja hurufnya. Ab, at. Nah itu sumber suaranya. As, Az, Ab. Ya, harokatnya cuma tiga. Namanya Ayu. Kalau enggak A, I atau U. Ab. Kasihkan A. Ba. Kan? Ciluk. Nah, kan? Dikebawahin B. Dibesarin U. Nah, ini pakai Za. Zambun. Zambun itu, maaf, salah yang mengandung unsur dosa. Sengaja menunda sholat. Terlambat zambun. Allah tidak ingin hambanya pulang ke akhirat bawa dosa. Maka diturunkanlah sifat yang kedua namanya ghafir. Apa namanya? Ghafir. Ada surah ke-40 surah ghafir. Lihat ayat ketiga. Ghafiri dzambi. Ghafir dipasangkan dengan dzambun. Ghafiri dzambi wa qabili taubi. Ini ghafir. Ini al-afu. Sudah terlambat, ngajak orang lain terlambat. Yuk ah nonton dulu, udah sholat mau nomor 2, nonton nomor 1. Maka berubah namanya dari dzambun jadi dzunubun. Jamak. Dzambun, dzunubun. Sudah mencela, merasa paling hebat, merasa paling bagus, terakumulasilah dzunubun. Maka muncul sifat Allah yang ketiga untuk berpotensi menggugurkan itu. Namanya ghaffarun, ghaffar. Apa namanya? Di dalam surat apa? Surat Nuh ayat berapa? Ayat 10. Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kenapa menggunakan ghafara tidak ghafira? Karena umatnya Nabi Nuh sudah terakumulasi kesalahannya. Sudah mengancam Nabi Nuh, sudah nuduh Nabi Nuh, menjelek-jelekan Nabi Nuh, ngusir Nabi Nuh, menantang azab. Maka diturunkanlah kalimatnya bukan ghafir tapi ghafar. Sudah terlambat sholatnya, ngajak orang lain gak ke masjid, mencela orang yang ke masjid. Ayo atuh orang nonton heula ah salat ah eh salat mah nomor 2 tuh. Ah izin aku itu ke masjid ah di eta mah sok saleh wungkul. Ah. Paham? Ya. Maka yang keempat ini ditambah ada zalimnya. Namanya dzunubun ma'adzulmi. Dzunubun ma'adzulmi. Dzunub dan zalim. Apa dalilnya? Contoh Quran surah 2 Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 114 misalnya. Wa man azlamu zalim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Paham? Tidak. Siapakah kata Allah? Ini nanya sama kita. Pertanyaan ini enggak usah dijawab karena Allah sudah Maha tahu. Namanya pertanyaan retorik. Pertanyaan retorik itu pertanyaan yang diajukan untuk menggugah kita supaya mikir, bukan supaya jawab. Seperti khatib Jumat nanya kepada jamaah. Sudah menerangkan dia tanya, apakah jamaah semua masih merasa beriman? Jangan dijawab, masih. Nah ini masalah. Saya pernah khutbah Jumat tuh, satu daerah di desa. Ya kan? Bukankah Bapak ini semuanya beriman kepada Allah? Betul. Itu pertanyaan retorik. Allah nanya kepada kita. Gak usah dijawab. Supaya kita mikir. Maksudnya begini. Kalian ini kenapa sih? Sudah berbuat banyak dosa, masih zalim juga. Di antara perbuatan zalim dan banyak dosa, satu, Ada yang sifatnya tentang ibadah di masjid. Orang yang mencegah orang ke masjid. Sengaja menjatuhkan orang supaya keluar dari masjid. Memfitnah ulama supaya tidak ada di masjid. Tuh. Itu namanya dosa akumulatif plus perbuatan zalim. Syirik, inna syirka la zulmun azim. Syirik masuk kategori ini nih. Syirik itu zalim. Ya. Hati-hati ya, yang kecil yang besar sama saja. 7 dosa besar nomor satunya syirik. Baik langsung atau menggunakan perantara. Langsung mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama. Cuma caranya beda-beda. Itu syirik lisan. Silakan saya kalau masalah akidah tegas saya. Menggunakan perantara. Pakai dukun. Saya langsung saja nih. Saya gak perlu minta maaf. Ya. Pakai dukun. Menggunakan jasa dukun. Menerawang air tuh. Kira-kira malaikat ngatur apa enggak nih. Gimana supaya gak hujan. Bawa panci, bawa apa, tokotokotokotokotok segala rupa itu. Kita itu umat yang sudah diatur dengan syariat, doanya ada. Mau kita minta hujan berhenti, mau dipindahin, mau hujan sudah ada. Lengkap, sanadnya sahih. Minta hujan bahkan ada sholatnya istisqa. Mindahin hujan ada, dalilnya di hadis muslim ada, caranya ada. Semua sudah diatur. Bahkan secara teknologi bisa dilakukan juga, ada rekayasanya juga ada. Nah, ketika menggunakan jasa lah gitu, ya, yang tidak diridhai dan ada dosanya, nah ini zalim perbuatannya. Tapi Allah tidak menginginkan dosa itu terbawa sampai meninggal. Itulah rahmannya Allah. Jadi Anda bayangkan, Pak, Ibu, Allah saja pada orang yang syirik masih memberikan waktu sampai meninggal supaya tobat dengan rahmatnya. Masa anak Anda yang berbuat sesuatu yang mungkin Anda merasa melecehkan orang tua, Anda memvonis dengan durhaka dan dia mau memperbaiki itu, Anda tidak terima. Allah masih terima. Anda bukan Tuhan sudah tidak mengakui sebagai anak. Di mana rahmatnya? Nah ini ya. Coba nanti di ujungnya indah sekali. Maka yang keempat namanya ghafurun. Apa namanya? Ghafurun. Wah. Gofur. Pak Gofur, gak boleh cepat marah tuh. Hah? Tapi yang kelima, syirik iya, Allah. Mencuri iya, menjatuhkan iya, minum juga iya, zina pernah. Dan hebatnya begini, kalau dengar orang berbuat tindakan kriminal maksiat, dia belum mengerjakan, rasanya dia merasa belum komplit. Mana naon wae? Iya. Ah, si itu mah pernah begitu. Oh, benar gitu. Ah, ulang oge arek lah. Nah, itu berubah yang kelima. Namanya israf. Apa namanya? Israf itu sudah berlebihan. Ada orang berlebihan dalam dosa, semua pengen dicoba. Masih mungkin diampuni enggak? Halo? Halo? Allah dengan sifat rahmannya masih menurunkan ampunan pada yang demikian kalau dia mau tobat. Inilah yang kelima puncaknya. Ketika Allah ingin mengampuni dengan sifat kelima ini, tidak digunakan al-afu, tidak digunakan turunan dari kata ghafara, baik ghafir, ghafar ataupun ghafur, tapi yang kelima langsung disebutkan rahmatnya. Rahmat. Dengan sifat rahmannya, langsung disebutkan kata rahmatnya, rahmat. Dosanya israf. Bahkan rahmatnya dilekatkan dengan sifat Allah pemiliknya. Ya, pakai nisbah. Rahmat itu punyaku. Maka dengan rahmat yang aku punya, semua rahmatku aku punya nih. Aku tawarkan kepadamu ampunan supaya engkau tobat dari dosa yang engkau kerjakan itu. Nih, ada yang pernah mabuk. Pernah bunuh, pernah zina, pernah merampok, pengen tobat, pengen balik. Kata Allah jawabnya bagaimana? Hei, aku tawarkan kepadamu semua rahmat yang aku punya untuk mengampuni dosamu kalau engkau benar mau tobat. Kurang apa coba? Jadi kalau dengan tawaran itu masih ada yang belum tobat, keterlaluan itu. Dengan cara apa lagi Allah mesti ampuni? Di mana dalilnya? Quran surah ke-39. Di ayat berapa? 53. Bagaimana bunyinya? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Sandarkan pada Allah. Wasi'at rahmati kulla syai'. Rahmat ketemu yang mutakallim. Rahmatku mencakup semuanya. Ya di situ apa? Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kenapa tidak langsung menggunakan rahmati? Karena kalau banyak dosa, biasanya enggak kenal Allah walaupun mengaku muslim. Itu. Maka nama Allahnya dikenalkan lagi. Supaya kenal lagi. Ya. Contoh nih, ada orang sudah terakumulasi dosanya, profesional lah di bidang dosa. Mabuk, nipu, ngerampok segala rupa, kan? Terus Anda ingatkan, ya itulah orang bertakwa kepada Allah. Nah, pasti jawabnya gini, atau mau-mau Allah lah gitu. Jangan bawa-bawa Tuhan gitu ya. Nah, karena belum kenal Tuhan, dikenalkan lagi. La taqnatu min rahmatillah. Dan hebatnya masih diaku hamba, Pak. Kul ya Muhammad katakan, ya ibadi, hei hambaku, masih diaku hamba. Coba ya. Ini jangan anak Anda lah, anak umum aja. Ada ibu dan ayah, anaknya begitu durhaka. Buruk terhadap citra keluarga. Di luar sudah merampok, sudah membunuh, sudah berzina, merusak nama keluarga. Tiba-tiba pulang ke rumah pengen minta maaf sama bapak dan ibu, diterima enggak? Ayo. Saya tanya nih, kalau bapak ibu mau terima, pertama ketemu senyum atau kecut? Oh. Marah atau tenang? Nonsia kadie. Tuh, coba. Nah, inilah pentingnya kita ngaji begini. Ini anak datang pengen tobat, wasilahnya orang tua pengen minta maaf. Allah yang pencipta kita mengatakan, "Qul ya ibadi." Pakai kata iba, hambaku. Pakai ya disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Fungsinya 3 di ilmu nahwu. Nida'ul qarib, nida'ul mutawasit, nida'ul ba'id. Memanggil yang dekat, yang menengah, yang jauh. Hei ahli maksiat, dimanapun berada semua jangkauan. Yang telah menyimpulkan mungkin Allah gak akan ampuni dosaku. Salah kesimpulannya kata Allah. Hambaku sini, jangan putus asa dari rahmatku. Setelah Allah berikan rahmat, teruskan ayatnya. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Semua dosa yang pernah engkau kerjakan kalau benar tobatmu, aku ampuni sekarang semuanya. Tuh. Nah, orang yang sering melakukan rahmat dalam hidupnya, maka apa tanda mendapatkan rahmat dari Allah? Terjaga dirinya dari perbuatan dosa. Makanya orang-orang berkasih sayang itu potensi berbuat dosanya kecil. Matanya pakai rahmat. Ini mata nih akan dijaga dari maksiat. Kalau gak percaya silahkan. Gunakan mata untuk menaati Allah. Maka mata Anda akan dijaga dari perbuatan maksiat. Gunakan lisan untuk taat. Maka lisan akan dijauhkan dari maksiat. Sampai ke ujung kaki. Kalau biasa kita pakai tubuh kita untuk ibadah. Maka nanti kita akan disebut ibad namanya. Ya ibadi ibad. Karena biasa pakai rahmat, maka di sini yarhamu rahman, yarhamuhum rahman, kata rahmannya muncul. Allah punya sifat rahmat, namanya rahman. Disambungkan dengan kita hambanya ibad, disatukan jadi ibadur rahman. Maka muncullah di surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu. Nah, ini kita ngaji bukan cocok logi. Ini. Jadi orang-orang yang ngajinya benar itu terjaga dari maksiat. Kalau kita praktiknya pakai rahmat. Ya? Ngaji dapat ilmu, dapat pahala. Setelah itu lisan mencela. Pahala diambil, celaan ditutup. Belum dapat ini. Jelas? Dua, saya cepat nih karena waktunya kita hampir habis. Yang kedua, orang-orang yang dalam hidupnya senantiasa mendekatkan diri dengan rahmat Allah akan diberikan kemudahan dalam hidup. Diberikan kemudahan dalam hidup. Bukan tidak punya masalah ya. Maksudnya saat akan menghadapi masalah, itu Allah mudahkan terlebih dulu. Ini saya berikan ijazah ya, untuk meringankan persoalan hidup. Satu, yang ini tadi, jaga rahmat Allah. Yang kedua, banyak sholawat pada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina. Banyak sholawat pada Nabi, itu orang yang sering sholawat pada Nabi, salah satu faedahnya insya Allah dimudahkan urusan hidupnya. Sholawat, banyakin sholawat, sholawat. Dengan rasa cinta, walaupun sekedar sholawat pun Allah berikan jawaban. Ini saya tanya nih, kita istighfar sendiri sama Allah, astagfirullahaladzim, dengan kita berwasilah menggunakan sholawat, kira-kira mana yang paling utama? Tapi jangan tebak-tebakan. Mana yang paling utama? Gini, dua-duanya utama. Tapi kalau kita mau dilihat, mana yang paling berpotensi diterima, itu sholawat. Kenapa? Kalau kita istighfar langsung kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa saya. Bagus, langsung hubungan. Tapi Allah masih melihat ketulusan hati kita. Karena ada yang istighfarnya cuma di lisan, gak nyampe ke hatinya. Contohnya habis sholat tuh, banyak yang saya perhatikan seringkali istighfarnya di lisan aja. Astagfirullah, astagfirullah. Melihat handphone, astagfirullah. Huh? Update status sambil astagfirullah itu. Sambil kirim WA. Itu cuma di lisan, belum tentu diterima. Tapi kalau Anda bersholawat pada Nabi, atas dasar cinta Allah kepada Nabi, walaupun Anda belum tulus sholawatnya, baru keluar dari lisan, ah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tapi karena kalimat itu keluar menggunakan nama Nabi, dan dengan cinta Allah kepada Nabi, dapat Anda 10 kebaikan. Apa dalilnya? Man sholla alaiya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyra sholawat. Siapa yang sholawat kepadaku? Nabi enggak sebutkan. Mau sholawatnya khusyuk, mau biasa-biasa, mending keluar kalimat sholawat, maka dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Nah, di antara kebaikan yang Allah berikan itu ada rahmat di dalamnya. Ditemukan di mana? Di Quran surah kedua, di ayat berapa? 157. Al-Baqarah ayat 157. Bunyinya bagaimana? Ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim warahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Ada orang-orang yang hidupnya dijamin oleh Allah mendapatkan sholawat dari Allah. Apa makna sholawat dari Allah? Pujian yang melahirkan rahmat. Tahu dari mana rahmatnya? Kalimat setelahnya berupa tafsir. Sholawatu wa rahmah. Apa makna rahmat di sini? Memudahkan urusan hidup. Dari mana dalilnya? Kalimat setelahnya. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka lah orang-orang yang dimudahkan hidupnya. Dari mana taunya kalau ini kemudahan hidup? Pada ayat sebelumnya, ayat 155 dan 156. Bagaimana bunyinya? Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Duhai kalian yang hidup, aku akan uji dengan berbagai ujian supaya membuat hidup kalian berkualitas, kalian lebih baik lagi. Ujian itu satu bentuknya kekhawatiran. Sekarang pun ada yang khawatir kapan ustaz selesai ngajarnya. Walju, karena saya mulai lapar. Wanaqsi minal amwal, ongkos sudah mulai berkurang. Wal anfus, ada yang sakit, ada yang meninggal. Wat thamarat, ada yang hasil kerja kerasnya dibawa orang. Wabasyiris sabirin, berbahagialah orang sabar. Bagaimana cara sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah, yang kalau diuji dengan masalah ini, qalu, mereka meyakinkan pada hatinya, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ujian dari Allah supaya membuat saya berkualitas, dan pasti Allah kasih solusinya. Bagaimana cara mendapatkan solusinya? Kalau orang-orang sudah bersikap begini tawakal pada Allah, maka dia berburu rahmat Allah. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Orang sabar begini dipuji oleh Allah, diberikan rahmat. Kalau Allah sudah kasih rahmat, maka Allah berikan kemudahan untuk menyelesaikan semua masalah hidupnya. Maka orang-orang yang mempraktekkan hadis ini, ar-rahimuna, orang-orang yang berkasih sayang, mempraktekkan hidup dengan rahmat, langsung otomatis dijaga oleh Allah dengan rahmatnya ini, supaya dimudahkan semua urusan hidupnya. Semakin kuat prakteknya, semakin mudah hidupnya. Saya berani berkata begini karena saya mencoba, benar enggak ini kan, dengan keyakinan tuh. Benar enggak tuh untuk menenangkan hati, bukan meragukan itu. Seperti kata-kata Nabi Ibrahim, ya, di Al-Baqarah ayat 260. Wa idz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya Allah, tunjukkan padaku bagaimana cara engkau menghidupkan yang mati. Kata Allah, kamu belum yakin. Kata Nabi Ibrahim, saya yakin ya Allah, supaya hati saya tenang saja. Saya lihat orang-orang dulu, kok betapa mudah hidupnya. Kita praktekkan satu-satu. Melihat orang dengan kasih sayang. Mencoba untuk memaafkan, mencoba untuk berlapang dada. Menempatkan pada tempatnya. Latihan aja, baru latihan itu dimudahkan, Pak. Baru latihan. Masih sedikit. Ini tidak beli. Ini tidak beli. Pak, ini pamikaca soca ya. Aya nu ngintun. Ku bapa diangge eta biasa. Tapi Bu, kaca soca ukurannya sami persis. Tuh. Sama persis ukurannya dengan keadaan mata saya. Kan Anda enggak tahu berapa yang silindris, berapa yang minus ini. Ini kalau saya buka kacamata, laki-laki dan perempuan sama. Sama-sama manusia. Makanya kenapa Bu, kalau pengajian perempuan, ibu-ibu, sub muslimah itu saya buka kacamata. Ya, tujuan utamanya supaya yang paling cantik tetap istri saya. Ya, ini sama ukurannya Pak, tuh persis. Setiap ada model baru datang ukurannya sama persis. Dari mana? Siapa yang pernah ngecek mata saya? Ini dapat hadiah juga, Allah kasih. Baju. Kos kaki sampai ke sepatu. Cuman modal satu hadis ini teh. Satu hadis. Cuman modalnya yakin punya Allah. Nah, eta teh modal yang paling utama tuh punya Allah. Gitu. Sekarang kita kekurangan itu. Sekarang banyak orang kekurangan itu. Jadi rasanya kurang merasa punya Allah. Coba tanamkan pada hati, saya punya Allah. Maka Anda tidak akan takut kehilangan jabatan kalaupun harus jujur. Karena punya Allah. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man wa tanzi'ul mulka mimman. Karena punya Allah jangan takut kehilangan harta kalau harus sedekah. Karena punya siapa? Allah. Makanya dekati Allahnya. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbil hasanata asayyatal hasanata tam. Ihfadillaha yahfad. Jaga Allah, Allah jaga kita. Jaga Allah itu maksudnya apa? Jaga diri kita tersambung dengan Allah. Ini pakai hadisnya, pakai. Praktekkan dalam hidup. Saya bukan ingin nunjukkan, ini berhasil. Tidak, bukan itu. Kan bicara kalau mengalami itu enak gitu. Menceritakan pengalaman ulama itu enak yang sudah terjadi. Dulu orang begini dijaga oleh Allah. Imam Nawawi itu selama hidupnya 99% makannya diantarkan oleh ayahnya. Makannya cuma sekali malam, ba'da isya. Apa yang dimakan? Kue kering dengan zaitun. Minumnya sebelum subuh. Setiap hari sampai meninggal. Karena beliau meninggal duluan, bapaknya baru meninggal 7 tahun setelah Imam Nawawi meninggal. Saking bapaknya ingin jaga anaknya terhubung dengan Allah, makanannya dijaga. 1%-nya kalau diundang, ada jamuan, dipastikan dulu halal. Gak mau makan sendiri, yang lain diajak makan sama-sama. Imam Nawawi itu. Makanya sampai sekarang berkah, kitabnya masih kita jaga dan kita kaji. Sampai sekarang. Karena apa? Menjaga hubungan dengan Allah. Ya. Nah itu yang kedua, Kalau kita benar jaga dengan Allah, melalui rahmat Allah, praktekkan hadis ini, insya Allah hidup kita pun dijaga, dimudahkan oleh Allah sesuai dengan kadar maslahat dunia akhirat kita. Yang ketiga, insya Allah kita teruskan di pertemuan berikutnya. Karena waktunya sudah habis dan lewat ini, tuh ya, sudah 39. Dan ini pun hadisnya baru setengah. Kan kita belum belajar cara mempraktekannya bagaimana, ya kan? Kan baru arrahimun yarhamuhumur rahmanu ta'ala. Belum kita praktekkan ini, mempraktekannya gimana di sekitaran kita? Masih ada, tenang, belum selesai. Nanti pertemuan berikutnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan rahmat dan kasih sayangnya, kita masih diberi kesempatan untuk mendengar, memahami, dan merenungi ilmu yang begitu berharga ini. Sebelum video ini kita tutup, mari kita rangkum kembali 8 pesan penting dari ceramah yang baru saja kita dengarkan, agar tidak hanya menjadi ilmu, tetapi benar-benar menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, Islam adalah agama kasih sayang. Islam mengajarkan kita untuk melihat siapapun dengan hati yang penuh rahmat. Seburuk apapun seseorang, selama ia masih hidup, ia masih memiliki kesempatan untuk berubah dan menjadi pribadi yang soleh. Cara pandang inilah yang menenangkan hati dan menjaga kerukunan. Kedua, kasih sayang dalam Islam berlaku untuk semua orang tanpa pengecualian. Tua dan muda, laki-laki dan perempuan, apapun profesinya. Kasih sayang bukan hanya ucapan, tetapi harus nyata dalam sikap, perilaku, dan cara kita memperlakukan sesama. Ketiga, kasih sayang yang paling bernilai adalah kasih sayang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Menyayangi keluarga, anak, pasangan, dan sesama bukan sekedar karena rasa cinta, tetapi karena ingin menaati Allah dan mengikuti teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keempat, orang yang hidupnya dipenuhi kasih sayang akan diliputi rahmat Allah. Hidupnya diberkahi, derajatnya diangkat, dan Allah tanamkan rasa cinta di hati orang-orang di sekitarnya. Inilah keberkahan yang nyata dalam kehidupan dunia. Kelima, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sangat luas dan tidak terbatas. Seberat apapun dosa yang pernah dilakukan, selama seseorang mau kembali dan bertaubat dengan sungguh-sungguh, Allah membuka pintu ampunannya tanpa batas. Tidak ada alasan untuk berputus asa dari rahmat Allah. Keenam, orang yang terbiasa hidup dengan rahmat akan dijaga dari maksiat. Matanya dijaga dari yang haram, lisannya dijaga dari ucapan yang melukai, dan langkah hidupnya diarahkan menuju kebaikan. Ketujuh, rahmat Allah menghadirkan kemudahan dalam hidup. Bukan berarti hidup tanpa ujian, tetapi Allah memudahkan jalan keluar dari setiap masalah bagi hamba-hambanya yang bersabar dan bertawakal. Dan kedelapan, semua ajaran ini mengajarkan satu hal penting. Jadilah pribadi yang menghadirkan kasih sayang dimanapun kita berada. Sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai pemimpin, dan yang terpenting, sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi benar-benar mengubah cara kita berpikir, bersikap, dan menjalani hidup. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, bagikan video ini kepada orang-orang yang kita sayangi, dan subscribe channel ini agar semakin banyak yang bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang disampaikan. Dan kami juga mengajak teman-teman semua untuk menuliskan doa terbaik di kolom komentar untuk Ustadz Adi Hidayat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau, memberkahi ilmunya, melapangkan rizkinya, dan menjadikan seluruh dakwahnya sebagai amal jariah yang terus mengalir hingga akhir hayat. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
1: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW yang menjadi...
2: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
3: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
0: Dengan Cakrawala Islam.
2: Cakrawala Islam.
3: Lima kejadian menakjubkan dalam peristiwa hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah adalah titik awal dari kejayaan Islam dan kemenangan yang besar. Dari kota Madinahlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabah merintis peradaban yang bisa mengalahkan 2 imperium besar, yakni Persia dan Romawi. Selain itu, Ka'bah pun bisa dibebaskan dari berhala-berhala kaum paganis Quraisy. Akan tetapi pendengar, ada kisah dan peristiwa yang paling menakjubkan dalam peristiwa hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita ketahui. Peristiwa apa sajakah itu? Nah, Cakrawala Islam edisi kali ini menghadirkan 5 kejadian menakjubkan dalam peristiwa hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib tidur menggantikan posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas ranjangnya. Pendengar, pada malam hari, pemuda-pemuda yang sudah disiapkan kaum kafir Quraisy berangkat mengepung rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat yang bersamaan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabahnya, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, untuk memakai mantelnya yang berwarna hijau dan tidur di kasur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ali, "Berbaringlah engkau di tempat tidurku. Berselimutlah dengan burdah hijau yang berasal dari Hadramaut milikku ini. Gunakanlah ia untuk tidurmu. Niscaya tidak akan ada sesuatu pun dari perbuatan mereka yang tidak engkau suka akan menimpamu." Sementara itu pendengar, para pemuda kafir Quraisy yang sudah mengepung rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sebuah celah tembok, mereka mengintip ke tempat tidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka pun melihat ada sesosok tubuh di tempat tidur itu yang memakai burdah berwarna hijau, berselimut, dan mereka pun puas bahwa orang yang mereka incar belum lari. Mereka menyangka yang di atas ranjang itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemuda kafir Quraisy itu masih tetap menunggu hingga pagi hari menjelang. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun bangun dari tempat tidurnya. Melihat Ali, maka sadarlah orang-orang kafir itu bahwa mereka telah gagal untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah berhasil keluar dari rumahnya untuk berhijrah ke Madinah. Kemudian peristiwa yang menakjubkan yang kedua adalah hilangnya pandangan mata orang-orang kafir. Nah pendengar, ketika Ali bin Abi Thalib telah menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidur di tempat tidurnya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun keluar dari rumahnya. Lalu bagaimana beliau bisa melewati barisan orang-orang kafir yang telah mengepung rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata saat itu Allah memperlihatkan kekuasaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memungut segenggam tanah lalu menaburkan di atas kepala orang-orang kafir tersebut. Ketika itulah Allah subhanahu wa ta'ala telah mencabut pandangan mereka untuk sementara sehingga mereka tidak mampu untuk melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjalan keluar dari rumah. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berjalan menuju kediaman Abu Bakar, dan setelah itu keduanya berhijrah kemudian memasuki Goa Thur.

Ia menginginkan supaya dirinya yang masuk terlebih dahulu ke dalam gua untuk melihat dan memeriksa keamanan gua tersebut, barulah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipersilahkan masuk ke dalam gua. Pada saat itu Abu Bakar radhiyallahu an mendapati banyak sekali lubang di dinding-dinding gua. Maka Abu Bakar radhiyallahu an menyobek kainnya dan menyumbat lubang-lubang itu karena dia khawatir ada binatang berbisa yang akan keluar dari lubang tersebut untuk menyengat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi jumlah kain yang ada tidaklah cukup untuk menutup semua lubang, sehingga Abu Bakar radhiyallahu an menutupi lubang-lubang yang tersisa dengan kedua kakinya. Setelah semua lubang tertutup, barulah Abu Bakar radhiyallahu an mempersilahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam goa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun masuk dan merebahkan kepalanya di pangkuan Abu Bakar radhiyallahu an. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertidur. Sementara kaki Abu Bakar radhiyallahu an yang dipergunakan untuk menutup lubang, ternyata di lubang tersebut terdapat binatang berbisa yang akhirnya kaki Abu Bakar radhiyallahu anhu pun disengat oleh binatang berbisa. Namun Abu Bakar radhiyallahu an tidak bergeming sedikit pun meskipun ia merasakan sakit karena ia khawatir akan membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kondisi ini membuat air mata Abu Bakar radhiyallahu an menetes hingga membasahi wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terbangun dan bertanya, "Ada apa denganmu wahai Abu Bakar?" Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Aku telah disengat binatang berbisa." Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludah dengan ludah yang kecil. Kemudian ludah itu diarahkan ke bekas sengatan yang dirasakan oleh Abu Bakar radhiyallahu an, sehingga rasa sakit yang dirasakan oleh Abu Bakar radhiyallahu an hilang sama sekali oleh ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar terkepung di balik gua Tsur yang sempit. Nah, pendengar yang berbahagia, ketika Abu Bakar berserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di dalam gua yang sempit itu, para pemuda kafir Quraisy ternyata melakukan pengejaran sampai di mulut gua tersebut. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu an bisa merasakan langkah kaki para pemuda kafir Quraisy tersebut dari celah-celah gua. Dan Abu Bakar radhiyallahu an bisa melihat para pemuda itu. Para pemuda itu berada di atas kepala mereka. Setengah berbisik, berkatalah Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, jika saja mereka melihat ke arah kaki-kaki mereka, sesungguhnya mereka pasti melihat kita berdua ini di dalam gua." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan berkata, "Apa yang kau kira akan terjadi? Sedangkan yang ketiganya adalah Allah." Maksudnya adalah hal itu tak akan terjadi karena Allah bersama kita. Nah, kejadian ini merupakan mukjizat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya untuk memuliakannya. Lalu yang kelima, peristiwa yang sangat menakjubkan dalam peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah terperosoknya pelacak ulung. Nah, pendengar, di antara orang-orang kafir Quraisy yang sangat bersemangat untuk memburu, menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Suraqah bin Malik yang kala itu masih musyrik.
Dia sangat terkenal sebagai penunggang kuda yang cekatan.

0: Surakah memacu kudanya dengan cepat untuk mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berhijrah ke Madinah. Tetapi tanpa diduga, tiba-tiba kaki kudanya tersandung dan Surakah pun jatuh terguling dari punggung kuda. Tak ingin buang waktu dan tanpa mempedulikan rasa sakit, Surakah menaiki kembali kudanya dan segera berpacu untuk mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menangkapnya. Akan tetapi belum lama kuda itu terlari, kuda itu kembali tersandung dan terjatuh lagi. Setelah itu Surakah pun kembali memacu kudanya dan Surakah berhasil melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu tangan Surakah segera mengambil busur untuk memanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang sungguh menakjubkan, kedua tangannya kaku dan tak dapat digerakkan. Tiba-tiba kaki kuda pun terbenam kembali ke pasir. Debu-debu berterbangan di sekitarnya menyebabkan matanya kelilipan dan tak dapat melihat. Ia pun kembali mencoba menggerakkan kuda tetapi tak berhasil. Kaki kudanya seolah-olah seperti lekat dengan bumi bagai dipaku. Dia pun berpaling kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berteriak, "Wahai kalian berdua, berdoalah kepada Rabbmu supaya dia melepaskan kaki kudaku. Aku berjanji tidak akan lagi mengganggu kalian berdua." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, maka bebaslah kaki kuda milik Surakah. Tetapi karena dia masih tamak dengan hadiah 100 ekor unta yang dijanjikan oleh orang-orang kafir Quraisy, setelah ia bebas berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, digertakkannya kudanya dan ia pun kembali hendak menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa mempedulikan janjinya. Namun malang kembali baginya, kaki kudanya terbenam pula kembali dan lebih parah dari semula. Kemudian Surakah pun memohon belas kasihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ambillah perbekalanku, harta dan senjataku. Aku berjanji demi Allah kepada kalian berdua, aku akan menyuruh untuk kembali setiap orang yang berusaha melacak kalian di belakangku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kami tak butuh dengan perbekalan dan hartamu. Cukuplah kalau engkau suruh orang-orang untuk kembali yang hendak melacak kami." Nah, itulah pendengar 5 peristiwa menakjubkan dalam perjalanan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditemani oleh Abu Bakar radhiyallahu an, sahabat setianya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan serta keimanan kita. Wallahu a'lam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cakrawala Islam. Cakrawala Islam. 105 FM. This is the greatest. So, this my face.